Pandu dan dua kren dan lori ditahan untuk siasatan lanjut, manakala lori dan beras yang dibawa disita untuk siasatan lanjut. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafi JSPT Kontinjen Kedah menyita 22,136 aksesori motosikal yang telah diubah suai. Ia hasil op khas motosikal dan op samsing jalanan di beberapa daerah di negeri ini sejak tahun 2024 hingga kini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafi IPK Kedah, Superintenden Abdul Nasir Saleh berkata, kesalahan yang sering dilakukan adalah ubah suai exhaust, ubah suai struktur dan kelengkapan seperti carburetor dan ECU serta tidak memasang peti pada rantai motosikal. Ubah suai exhaust mencatatkan rampasan tertinggi iaitu 11,015 item diikuti swim arm dan 6,205 item. Beliau berkata kebanyakan mereka yang terlibat dalam aktiviti rempit terdiri daripada remaja berusia 16 hingga 30 tahun. Beliau bercakap kepada berita selepas majlis peluputusan 1,249 komponen motosikal bernilai kira-kira RM300,000 di pekarangan perumahan lama Balai Polis Baling. Pengkalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pengarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia juga secara tidak langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, dengan mengekalkan jumlah bantuan budi madani diesel itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan diesel. Ini khususnya kepada pemilik kenderaan diesel yang memperoleh manfaat lebih besar sekiranya layak menerima bantuan atau masih menikmati skim subsidi berkaitan. Kementerian Ekonomi sedang meneliti konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah. Ia merupakan pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat dengan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, terdapat isi rumah yang dilihat berada dalam kelompok berpendapatan tinggi namun masih berdepan tekanan kewangan disebabkan tanggungan dan kos kehidupan yang berbeza. Akmal menegaskan perbincangan tersebut masih di peringkat dalaman dan belum melibatkan sebarang keputusan dasar kerajaan mahupun kabinet. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6.10 Aktif 6.10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Zazura Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di RTM, klik di rtm.gov.my. Untuk sama-sama kita saksikan Piala Dunia FIFA 2026 tak lama dah kan. Jadi untuk anda semua yang belum lagi download RTM, klik download sekarang. Jangan di hujung-hujungnya nanti sebab takut nanti takut jam nanti. Okey, jadi tak apa, download sekarang. Sebab apa? Anda boleh tonton secara langsung untuk Piala FIFA 2026 secara percuma selama 20 tahun untuk Piala FIFA ini, dan kita dapat menyaksikan secara percuma. Jadi lalu RTM klik sekarang. Okey, jadi untuk respon untuk pagi ini, yang mana nak kongsikan perjalanan anda ataupun nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda di hujung minggu ini, bolehlah terus hubungi saya di 04 77 130 37, ataupun 7608, ataupun boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011 566 86 300. Nak tahu jugalah ke mana pagi hari ni, ikut-kut lah ada tempat-tempat yang menarik, boleh juga kami pisang bersama. Gitu, teruskan bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh, jadikanlah Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada. Ada juga yang dengarkan di frekuensi kami 97.5. Hadirin mandu dah, bawa kenderaan tu baik-baik. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang berniaga pagi ini, selamat berniaga. Dan juga jalani kehidupan hari ini dengan sebaik-baiknya. Okey, jadi jom juga saya nak kongsikan untuk aktiviti-aktiviti yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita hari ini. Datangnya pada Muhammad Ikhwan yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Malaysia Kadar FM. Pagi ini saya bercadang nak bawa family semua pergi ke Perak, nak pergi ke Zul Taiping. Wah, jalan-jalan ya. Awai betul lah kan. Tak sekolah dan ini cuti sekolah dan ini nak dekat dan ini. Okey, baik, seterusnya pula ni datangnya daripada rakan kita ni, Nur Syafiqah yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Pagi ni bekerja seperti biasa, balik pukul 2 petang tapi layan juga Kedah FM. InsyaAllah, terima kasih semua yang terus dengarkan Kedah FM dan juga yang terus juga setiasa bersama kami. Okey, ini datangnya daripada rakan kita ni. Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Dari Kak Besah, Desa Kedah, Naga Lilit. Alhamdulillah syukur kita pagi ni, pagi Jumaat yang mulia. Selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga hari ini lebih baik dari semalam. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, jadi teruskan bersama Zorin Dewan dan kongsikan aktiviti-aktiviti anda. Boleh hantar saja ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Teruskan bersama Zorin Dewan. Kedah FM.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

Haiz on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my. Yang belum lagi download RTM Play, download sekarang untuk menyaksikan Piala FIFA 2026 yang akan berlangsung tak lama lagi, insyaAllah. Kita pun nak menyambut Hari Raya Aidil Adha ni tak lama lagi minggu depan. Jadi mungkin persiapan itu dah dilakukan. Ada yang telah melakukan ataupun ada yang juga yang dah buat preparation nak balik ke kampung masing-masing. Jadi pastikan kenderaan masing-masing dalam keadaan yang baik-baik. Tengok tahaya itu bawa tak ataupun tidak. Kan? Kemudian tengok minyak hitam dah tukar ke belum lagi. Kemudian tengok kondisi kereta tersebut dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Semoga perjalanan anda nak balik ke kampung tu dalam keadaan yang baik-baik, okay? Ada juga yang melakukan ibadah korban, selamat melakukan ibadah korban, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, terus kekal bersama Zori Nova sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Same point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa
2: dan show
0: Sempoi dan Show
3: Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Terima kasih kepada Intan, Amelina dan juga Emilia yang berada dekat Seberang Jaya ketika ini nak menghala balik ke Alostar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda semua, terima kasih yang kongsikan aktiviti-aktiviti anda untuk hari ini. Okay? Ada juga tadi yang kata hari ini nak buat family berjalan. Ada yang kata hari ini nak buat persiapan kemas rumah. Ada yang kata hari ini dah nak ayam ketupat lah untuk minggu depan punya hari raya ni. InsyaAllah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Okey. Dan selepas ini, kita akan bersama dengan rakan kita di Utama 9 pagi. Dan selepas itu, terus ke khabar sama Zora Nova, kita ada Ta'limul Quran untuk pagi ini. Jadi untuk anda semua yang nak bertasbih bersama dengan panel kita pada hari ini, InsyaAllah sebentar nanti pada pukul 9.15 minit pagi. Jadi jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Mohd Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Mohd Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobin Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF

0: kumpulan kosong selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
3: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baki saja. Kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja 20 juta ringgit.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawar Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di dikotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
3: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah, falyadh

0: falyad, salah pasal dha bukan qalqalah, pegang falyad ha falyad haku, nak kena angkat lidah rapat ke langit, di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 0477130037 dan 0477716008 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'limul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Dan kita nak terus untuk kerancangan seterusnya setiap hari Jumaat 9.15 pagi. Kita nak terus untuk rancangan Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir, dan pagi ini kita bersama dengan Dr. Mazli Sumayang. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sihat. Kamu baik, alhamdulillah. Doktor juga sihat tak? Alhamdulillah, sihat.
3: Makin handsome, Zul.
2: Amin, alhamdulillah. Doktor pun sama juga. Doktor, hari ini dari mana, Doktor?
3: Pagi tadi, subuh di Masjid Al-Bukhari Pantai... Masjid Al-Bukhari Alok Malai, Zul.
2: Yeah.
3: Masjid Bukhari ada dua. Satu Pantai Johor, satu Alok Malai. Okay. Lepas itu, lepas kuliah apa semua, minum-minum sikit. Tak balik salin baju dah, terus main ke konti. Saya lagi balik, ada sat dengan staff LBI. Dan kemudian seterusnya, Jumaat khutbah di Masjid Al-Bukhari Alok Malai, Zul.
2: Baik, insyaAllah.
3: Zul, sihat now?
2: Alhamdulillah, sihat. Jadi, ini juga antara minggu yang terakhir, sebelum kita nak pergi ke bulan yang seterusnya, kan?
3: Minggu betul. Ini minggu dan minggu ni minggu ya betul. Yalah. Entah ke.
2: Kayaknya kita jumpa nanti pula bulan 6 nanti pula.
3: Kita minggu depan sebab jatuh kelas Ta'limul Quran kita hari Jumaat, hari raya yang ketiga.
2: Ya.
3: Kita cuti set.
2: Betul.
3: Kalau nak sembelih ilmu kan.
2: Iyalah. Saya rasa apa doktor pun banyak kat tempat Nabi tu.
3: Ada juga tu. Hari Jumaat pun ada, hari Sabtu pun ada. So kita cuti sat lah.
2: Alhamdulillah.
3: Lagi pun minggu Jumaat depan, minggu yang kelima.
2: Betul.
3: InsyaAllah.
2: Baik, insyaAllah. Jadi kepada semua mendengar Radio Malaysia Kedah FM, untuk hari ini siapa-siapa yang nak bertasmik bersama dengan doktor, insyaAllah bolehlah hubungi kami selepas ini. Okay. Dan kita nak terus untuk sambungan ayat surah An-Nur yang mana bagi ayat 19 hingga 21. Jadi insyaAllah kita nak terus bersama dengan doktor untuk mendengarkan bacaan juga kun tajwid, dan sebenarnya anda boleh terus hubungi kami lah insyaAllah untuk bersama-sama tasmik bersama dengan doktor. Tafadhal, masyukur.
3: Terima kasih, Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada pagi Jumaat. Walaupun Jumaat yang keempat dalam bulan Mei, tapi yang merupakan Jumaat yang pertama dalam bulan Zulhijjah, yang merupakan bulan terakhir dalam kalender Islam. Dan bulan ini bulan yang sangat-sangat memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antaranya kata ulama, bulan Zulhijjah ni dia memiliki seluruh bentuk ibadah dalam solatnya, puasanya, hajinya, korbannya. Haji korban yang kita tak boleh buat pada bulan-bulan lain, tapi ada pada bulan Zulhijjah ini. Maka sebab itulah Zulhijjah memiliki kelebihan dan keistimewaannya. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan pada kita bersempena dengan keberadaan kita dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita akan sambung balik bermula pada ayat 19, 20 dan kita ambil sampai 21 lah. Muka surat 351 dan 352 masih dalam suratul Nur ayat 18, juzuk yang ke-18. Saya akan baca terlebih dahulu. Tuan-tuan perhatikan bacaan saya, kemudian saya akan dengar bacaan daripada tuan-tuan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
0: Baik. Bermula pada ayat yang ke-19 surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna wajib al-ghunnah, dengung bagi cukup dua harakah, pegang. Innal ladhina yuhibbuna yuhiha. Banyak sangat kalau kelas-kelas Quran ni yang ramai yang sebut ha ni tak sampai, ramai sangatlah. Dia dah jadi ha yuhibbuna. Buka bagi sempurna. Innal ladhina yuhibbuna anta nun mati jumpa dengan ta ikhfa hakiki, masa dengung tu hujung lidah ataupun lidah tadi tak sentuh lagi ke makhraj bagi huruf ta, renggangkan dia, pisahkan anta, bila sebut ta tu baru pi ke makhraj ta. Anta syi'al fahishatu tashi'al fahishatu, jaga bagi elok, agak berat sebutan di sini. Fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kalau cukup nampak, teruskan sampai al akhirah. Tapi kalau tuan-tuan merasa tak cukup nampak, boleh lahum adzabun alim, ambil balik tadi tang lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Jadi ada pilihan lah di situ. Jangan berasa, setengah orang kadang-kadang dia tahu nafas dia tak danah, tapi dia gagah pergi juga sebab dia takut nak berhenti, takut tak betul dan sebagainya lah. Jadi dalam soal wakaf ni, dia ada wakaf yang kita wakaf dengan ikhtiari, pilihan kita. Ada kita wakaf dengan sebab iltirari, dengan sebab kecemasan ataupun sebab darurat, seperti nafas tak cukup, batuk, bersin dan sebagainya. Maka pada ketika itu, kalau wakaf tadi kerana nafas tak cukup, batuk, bersin, boleh berhenti tentang mana pun. Sekalipun kadang-kadang tempat tu tak elok makna, tapi oleh kerana nafas tak ada, berhentilah. Cuma sekali lagi, bila ibtidak balik tu, ibtidak pada tempat yang elok maknanya. Baik.
3: Wallahu ya'lamu wa antum, sama juga ikhfa. Nun mati jumpa dengan ta sama juga. Bila kita sebut tadi ni, jangan kita terus letakkan hujung lidah di makhraj ta. Wa antum lekat tu. Wa antum lekat daripada awal lagi salah lah. Renggang kan. Wa masa dengung tu tak sentuh lagi. Wa antum, bila sebut tum tu baru kita pergi ke makhraj huruf ta. Situ. Baik. Walaula fadlullah. Walaula fadlat, jaga bagi jangan ada qalqalah. Fadl, walaula fadlullah, ada qalqalah, tak maulah. Sebab huruf-huruf qalqalah ni tak termasuk pun huruf dhad. Qaf, ta, ba, jim, dal, tu je huruf-huruf yang bersifat dengan qalqalah. Tiba-tiba kita beri kepada dhad sifat qalqalah, jadi tak betul lah. Kita beri sifat yang bukan sifat dia, salah. Kalau kita buang sifat yang memang sifat dia pun salah. Jadi kena beri hak dia. Kalau hak bukan hak dia, jangan beri ke dia. Walaula fadlullah, lullah, lam pertama nipis, lam yang pada lafzul jalalah tu terbaik. Fadlullahi, ha, jaga bagi elok. Takut kita tebai fadlullah, lam pertama tu kita tebai dah. Fadlullah, lam pada kalimah fadlu tu kita tebai dah, jadi salah lah. Lam tu nipih, lam pada lafzul jalalah tu yang dibaca dengan taghliz, dengan tebal. Walaula fadlullahi, fadlullahi, ha, kena berhati-hati. Ha, jangan kalut, jangan kelangkabut. Tempat-tempat macam ni dia akan kemungkinan untuk kita terbabas, tersalah sebut tu tinggi. Sebab dialah huruf nipih, dia sempah dia tebal, nipih tebal lepas tu kan. Lam pertama nipih, lam kedua tebal. Jadi kemungkinan untuk salah tu tinggilah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu alaikum wa. Mim mati jumpa dengan waw. Mim mati jumpa dengan waw, izhar syafawi. Mim bila selepas dia waw, makhraj dia pun sama, mim dua biak mulut. Cuma mim tu dia rapat biak mulut, mim waw dia buka biak mulut. Jadi kena jaga tu lebih sikit, sebab takut kita nak sebut waw kita rosakkan mim. Walaula fadlullahi alaikum, tutup mulut bagi rapat dulu, kum wa. Takut dia tak sempurna mim. Alaikum wa, alaikum wa. Mim tak rapat biar mulut, jadi tak sempurna mim dengan sebab dia kalut nak sebut waw. Ha, jadi bagi sempurna dulu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu alaikum wa. Dalam Fatihah pada siratal ladzina an'am, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdal alaihim wa tadi ni. Jadi bagi sempurna, jangan nak kalut bagi sebut waw, kita tidak menyempurnakan mim. Ini samalah. Wa rahmatuhu ma'silah qasirah, dua arakat. Wa anna, dengung bagi cukup. Wa anna allaha, lam tebal. Ra'ufur rahim, ra'u, dua harakat. Furra, idgham bila gunnah. Furrahim, him, ha, him. Bagi sempurna sebutan ha tadi ni. Baik. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuha, ya ayyuha. Kita tengok sikit lah, yang mungkin ramai yang dah tahu hukumnya di sini mad jaiz munfasil. Cuma mungkin orang yang baru belajar, dia akan tertanya-tanya pasal apa mad jaiz, sedangkan tulis tu bersambung alif kecil dengan hamzah dalam satu kalimah. Dia kena balik kepada asal. Dari sudut resam memang ditulis dalam kaedah resam ni, ada satu kaedah dia panggil al-faslu wal-waslu. Kaedah resam Uthmani ni dia ada 6 kawaid, dia panggil 6 kawaid, 6 kaedah. Satu kaedah pertama al-hazfu, hazaf, buang huruf. Yang kedua az-ziyadah, tambah huruf. Buang huruf mana huruf tu dibaca tapi dibuang. Kaedah yang kedua az-ziyadah, tambah huruf. Huruf tadi tidak dibaca tapi ditulis. Yang ketiganya dipanggil al-badalu, badal, ganti. Ganti ni asal huruf lain, tulis huruf lain. Kemudian yang keempatnya dipanggil al-hamzu, perbincangan berkaitan hamzah. Hamzah ni kadang-kadang atas alif, kadang bawah alif, kadang atas waw, kadang atas ya, kadang bawah ya dan sebagainya. Kadang tak ada rumah. Jadi hamzah ni banyak situasi dan banyak keadaan. Yang kelimanya dia ada kaedah yang sebut, kaedah sama ni al-faslu wal-waslu, ay al-qat'u wal-waslu. Tulis bersambung dengan tulis bercerai. Kalimah tu kadang-kadang sama aja, mim, min dengan ma, tapi ada tempat tulis mim ma bersambung, ada tempat tulis bercerai. Salah satu daripada kalimah yang ditulis bersambung ni kalimah yang harfun nida' ni lah, ya dengan ayyuha, ya dengan ayyuha. Saya ada dua kalimah, ya, ya alif, ayyuha, kan. Tapi dia resamkan dalam satu kalimah. Tapi asal dua. Jadi oleh kerana asal dua tadi lah, dia balik pada hukum asal. Kemudian majak ismun fasil. Walaupun pada resam dia tulis bersambung macam tu, tapi hukum tengok pada keadaan asal dia. Sebab tu kita kalau orang baca Jazari, kalau kita dengar rekaman imam-imam yang baca Jazari, Syekh Mahmud Khalil Husari, dia akan baca dua lah di sini. Ya ayyuhal, gitu je. Ya ayyuhallazina, dua harakat. Sebab hukum dia mad jaiz munfasil di sini. Baik, kita baca empat atau lima lah. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Bagi sempurna. Boleh waqaf ada tanda jim, jaiz. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ دَنْغُونَ فَإِنَّهُ مَأْصِلَةٌ قَصِرَةٌ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ دَنْغُونَ bagi sempurna. Ra tebal. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ. Sekali lagi kita jumpa kalimah فَضْلُ اللَّهِ. Bertemu selepas dia kalimah fadlu, lepas dia ada kalimah lafzul jalalah Allah. Jaga bagi sempurna lam tu. Walaula fadlullah, lullahi, lam pertama nipis, lam pada kalimah Allah tu terbaik. Alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Boleh kalau nak berhenti. Ma zaka minkum, dengung. Minkum, dengung. Min ahadin abadan walakin, walakin Allah yuzakki man yasha. Dengung waqaf majaiz munfasil, maaf, mad wajib muttasil. Man yasha tu mad wajib muttasil. Kita boleh waqaf 4 atau 5 dan boleh juga dengan 6 harakat. Memandangkan kepada huruf yang akhir itu ada dhamma, dia boleh juga waqaf dengan keadaan ismam ataupun raum tadi ni. Wallahu sami'un alim. Situ tak susah dengar. Wallahu sami'un alim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
2: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Kepada anda semua yang nak bertasmik bersama dengan doktor pada pagi ini, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Kita berehat seketika, tersambung sampai sini, InsyaAllah.

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama kami di Kedah FM dalam rancangan Ta'alimul Quran terbitan Nazri Nasir. Dan kita nak sambung semula bersama dengan Dr. Muhammad Azli Ismail. Dan Dr., kita nak terus bersama dengan pemanggil kita, no?
3: Silakan, Zul.
2: Baik, insyaAllah untuk hari ini bagi Surah An-Nur ayat 19 hingga 21. Jadi kepada anda semua boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
4: Saya Nur Adila dari Bidung.
2: Baik, silakan.
4: InsyaAllah saya tumpang belajar lagi, Ustaz.
3: Ya, ya, silakan. Ayat 19, 20 dan 21 Surah An-Nur. Ya, sila.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يحبون أن تشيع
3: إن الذين يحبون تنجي دو كلمة
4: إن الذين يحبون

الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: أبونا آلي.
1: لهم
0: أمي لا يمستع
1: أمي لهم دبا لهم
0: لهم.

0: فتح الله عليك.
1: الله العظيم.
0: Berapa dah umur ni?
1: Umur 69 kan? Dalam 8.
0: Berapa ni ingat? 59. Okay, fatah Allah alaih.
2: Baik, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sonok dengan orang pelih lenggok cakap tu.
2: Lenggok. Lantun tu. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ni siapa di talian ni? Tutup hidup sekejap boleh? Okay, baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Tutup radio dulu. Dia bergemar kat sini ni. Ha. Boleh ke? Ah, kena tutup radio dulu. No, tutup radio dulu. Baik, kita ambil seorang lagi dah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian ni? Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Zul Alif dari Tani Musang.
2: Baik, Abang Zul. Silakan, Abang Zul. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Abang Zul.
4: Abang baik, alhamdulillah.
0: Silakan, Zul.
4: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يشاء.
1: يا
0: والله سميع عليم.
1: فتح الله عليك.
0: صدق الله العظيم.
2: Baik. Terima kasih banyak Abang Zul.
0: Sama-sama ayah ada Allah abad.
2: Baik.
0: Saya Zurina Badan juga doktor.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita dah sampai ke penghujung dah.
1: Insya-Allah.
2: Baik. Baik. Alhamdulillah. Kita pun dah masuk juzuk yang ke-18. Ni banyak puluh tahun dah Zul ni. Juzuk 18 ni. Tapi alhamdulillah masih lagi istiqamah. Dan kita dapat melihat orang-orang yang konsisten, yang selalu telefon dari sudut bacaan tu, ada peningkatan Zul. Walaupun masa yang kita ambil mungkin dalam 45 minit macam tu kan. Hanya 2-3 ayat saja kita baca. Tapi sebab itulah Quran ni, kalau kita dah boleh menguasai, makna kita baca juzuk pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu kita dah menguasai dah. Jadi hukum tajwid tu kita dah boleh lekat, dengung panjang pendek. Jadi juzuk-juzuk yang berikutnya, makna kita boleh lah. Dia sama je, hukum dia berulang-ulang macam tu. Cuma tempat-tempat adalah kalimah-kalimah yang agak berat sebutannya pada lidah kita, dan perlu lebih berhati-hati. Mana yang penting yang tu. Sebab tu anak-anak kita, kalau kita mengajak anak-anak, kalaulah untuk orang kata apa, pusingan yang pertama tadi ni. Pengalaman saya lah Zul, mengajak anak-anak, pusingan pertama ni kita biar bila. Mana kita bagi dia habis, bagi dia khatam, bagi dia semangat. Kan? Salah kan, apakah, tak apa kita betul ansur. Memang dia akan salah. Budak baru belajar kan. Tak apa, kita biarkan, biarkan, biar, biar, biar. Jangan kita tak ubah, kita ubah, ubah, ubah sampai habis. Mungkin dalam masa setahun, setahun lebih dia akan khatam. Jadi bila dia khatam tu, dia main semangat. Dia main semangat, kita minta dia pusing yang kedua. Pusing yang kedua tadi ni, kita dah nampak dah dia ada improve, dia ada penambahbaikan pada bacaan dia. Kalau sebelum tu dia tak lekat dengung, dia dah lekat dengung, mak dia pun masih lagi duk keliru, tapi pusingan yang kedua ni makin baik, bacaan makin lancar dan sebagainya. Habis kita pusing yang ketiga, kita tekan pula soal waqaf, ibtidak dan sebagainya. Jadi lama-lama 2-3 kali, sekurang-kurangnya 3-4 kali kita khatamkan dia sebelum dia orang kata apa, masih di peringkat rendah, sekolah rendah lagi. Jadi anak-anak dah boleh menguasai Al-Quran dengan baik. Jadi harap-harap bila dia pergi menengah dan sebagainya, dia teruskan Quran tadilah. Macam kita lah dulu. Kita mengaji dulu pun macam tu. Tapi oleh kerana kita sambung-sambung dalam bidang kita tak tinggal Quran tu, yang kita boleh menguasai Quran. Tapi kalau kita tinggal lama, dia akan lupa lah. Jadi pesan saya pada tuan-tuan, ambil semangat ni lah. Lebih-lebih lagi untuk anak-anak kita ni, tekankan ni soal Quran ni. Dalam kalau di kampung saya Zul, kita ada buat satu program, kita panggil Pratahfiz. Program ni dah hampir 10 tahun. Dah kita kena dah melahirkan hampir 200 budak-budak lebih. Cuma kelas ni Maghrib Isya, seminggu dua kali je. Jadi pelajar-pelajar main, yang kita pilih dalam 30 orang main di masjid Maghrib Isya yang main tang. Kita ambil yang agak boleh baca lah, sebab kita nak suruh mengapai juzuk amma dan sebagainya kan. Ada boleh dikatakan keseluruhannya berjaya menghafaz juzuk amma dalam tempoh mungkin dah jah 5, jah 6, jah 6 daripada dah pergi keluar ke menengah dalam tempoh 2 tahun daripada habis. Dengan program kita buat seminggu 2 kali sahaja Maghrib Malaysia. Ini satu program yang kita anggap sebagai permulaan untuk menjinakkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Jadi boleh kita buat di mungkin masjid-masjid mana yang ada kelapangan, ada tempat dan ada orang kata apa, kemudahan guru untuk mengajar. Boleh buat untuk anak-anak kita, suburkan majlis-majlis ilmu dan lebih-lebih lagi ilmu Al-Quran ni, supaya anak-anak kampung kita tu, orang yang celik Quran, boleh baca Quran dengan baik dan Al-Quran sentiasa dalam kehidupan dia. Itu di antara usaha-usaha yang kita boleh buat lah untuk anak-anak kita Zul. Baik, insyaAllah. Doktor, ada satu ni daripada penerbit kita Nazrin Nasir. Yang maklum kata Ustaz, kongsi sikit bab korban.
1: Baik.
2: Niat untuk geng buat tumpuk dan juga wakil macam mana, sedikit insyaAllah.
1: Baik. InsyaAllah dalam ini hari Sabtu. Hari Rabu ni raya dah Zul kan. Salah satu ibadat yang sangat dituntut ni ialah ibadat korban lah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ni ibadat korban. Baik.
2: ada orang yang buat korban ni buat sekong lembu korban, dan ada yang mewakilkan pada orang lain kan. Jadi ingat, bila kita nak wakilkan, Tok Guru kita pesan, di antaranya Tok Guru pesan wakilkan. Kadang-kadang nak wakil beli lembu, wakil sembelih lembu, jadi banyak kan. Kita boleh mudahkan urusan dengan saya mewakilkan kepada ustaz untuk menghasilkan korban bagi korban sunat lah. Kalau sunat, kita sebut sunat. Kalau ada korban wajib nazak, kita sebut lah. Korban nazak, saya mewakilkan kepada ustaz untuk menghasilkan. Kerana kata Tok Guru kita, hak kalimah hasil ni, dia masuk habis. Start daripada pergi tengok lembu, beli lembu, sembelih lembu, melapah lembu, sekejap lagi habis, dapat lagi, nak bedak daging buat semua. Jadi minta ustaz wakil kat saya, selesaikan, maknanya menghasilkan korban, maknanya buat bagi selesai daripada A sampai Z, daripada beli, sembelih dan sebagainya. Untuk diri saya, kalau korban tu korban sunat, sunat lah. Kalau kita tak sebut sunat, kalau korban wajib tu, kita sebutlah korban wajib. Mungkin ada di kalangan kita yang bernazar dan sebagainya. Kan, berkaitan dengan kalau kita buat satu bahagian saja, niat satu bahagian daripada lembu ni aku jadikan korban sunat untuk diri aku, dan afdalnya Zul, kita turut hadir dalam cara penyembelihan tadi ni, kita tengok lembu sembelihan korban kita. Kalau mampu hadir, kita hadirlah. Tengok sendiri kan. Kalau mampu sembelih, kita sembelih sendiri. Kalau lembu kita sekok, kalau kita tak ni, kita wakil ke orang lah. Dan pastikan daging-daging tadi ni ada bahagian yang kita berikan kepada orang miskin. Tak mau, kadang-kadang kita ambil tompok kita, kita bawa balik, kita masak habis, jamu anak bini kita, kita jamu habis, sikit pun kita tak bagi ke orang miskin kan. Tak ada daging mentah, sebab afdal daging korban ni Zul, kita bagi yang mentah. Beza dengan daging akikah, kita afdal kita masak jamu orang. Jadi setengah orang ni dia tak faham, dia korban pun dia nak ambil balik di rumah juga. Korban-korban ni habis kita serah. Kalau ada pihak pengurusan masjid yang sanggup ambil tanggungjawab untuk edak seluruh kampung, itu lebih baik. Kita ambil bahagian kita sikit lah. Ambil, walaupun ada setengah orang dia bagi semua, tak apalah. Ada setengah orang dia ambil, ambil lah sikit untuk kita ambil keberkatan daripada daging korban kita, masak beda makan kita. Yang lain kita serah kat pihak masjid. Untuk uruskan pembahagian daging korban tadi, untuk sampai terutamanya kepada golongan fakir miskin lah, supaya daging korban kita tadi ni mencapai matlamat korban tadi ni. Jadi banyak benda kita nak kena jagalah, niat kita dan sebagainya. Dan kalau nak buat untuk mak ayah kita yang dah mati pun, itu yang ulama bahas tu, kita nak buat untuk orang mati ni, tak boleh lah. Cumanya boleh kalau kita buat atas nama kita. Contoh Zul, saya buat atas nama saya. Habis selesai korban, ya Allah, aku hadiahkanlah pahala korban aku ni pada mak ayah ataupun si mati dan sebagainya. Dan pahala yang kita kirimkan tu sampai, insyaAllah. Kecuali lah kalau dia wasiat tu lain lah kan. Kalau dia pesan suruh kita buat, atau kita kena buat lah korban untuk dia. Tapi bila dah jadi, kita buat untuk dia. Jadi sempena dengan korban ni, mainlah sama-sama tuan-tuan. Dan saya pesan pada ahli-ahli korban pun, kalau boleh pergi tengok dan sama-sama buat kerja. Kan, setengah orang itu dia pergi, dia bagi-bagi duit kat surau, dia pun tak pergi tengok lah. Ataupun dia pergi juga, dia tunggu daging dia siap. Dia cekak pinggan dia, tak saya siap. Kawan yang buat kerja tu pun suka rela je. Jadi bawa pisau, kita pergi sama-sama uruskan gotong royong sembelihan korban kita. Lepas tu, jadi selain daripada korban daging, kita korbankan tenaga. Kita nak merasai suasana tadi ni. Korban, insyaAllah. Kalau saya di kampung, so di masjid kampung Betung Sik Jeneri, tahun ni kita ada 10 ekor, insyaAllah. Tiap-tiap tahun, alhamdulillah lah, dah berbelas tahun dah kita dah buat. Ada sekong tu kebau, kebau satu tan Zul. Oh, tinggi Zul. Saya pergi tengok baru ni pun tengok tu dia. Berat dia 1,000 kilo
3: tu dia
2: kebau. Jadi yang mana yang duduk dekat tu nak makan, orang kata apa, gulai kampung, silakan lah ke Masjid Al-Falah Kampung Betung Jeneri. Hari raya yang kedua, hari raya yang kedua, sama-sama kita bergotong royong. Kemudian kita ada jamuan sikit lah untuk orang kata gulai reh, gulai batang pisang ataupun mungkin kita rebus lah, rebus cecah santa pun gulai batang pisang lah, insyaAllah. Jemput Zul sekali lah,
3: insyaAllah. Amin, amin.
2: Dengan penerbit kita Nazri
3: dekat si itu, kalau kata gulai batang pisang famous lah.
2: Ya, pokok pisang banyak tu.
3: InsyaAllah. Baik, itu saya dapat dikongsikan untuk anda semua. Apa pun kita ucapkan, terima kasih kepada doktor di atas perkongsian berkenaan dengan korban, dan juga untuk suruhan orang tahrir ini. InsyaAllah minggu depan kita bercuti, dan kita akan masuk pula pada bulan 6 nanti.

0: Ya, sekarang Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Terima kasih yang mendengarkan Kedah FM 97.5 di ketika ini. Putri akan temankan anda semestinya dengan lagu-lagu yang menarik dan info-info yang terkini. Dan Putri nak ucapkan terima kasih dekat Zul Renova yang dah temankan anda dari jam 6 pagi tadi sampai 10 pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang tengah santai-santai dekat rumah tu, hari ni hari Jumaat kan cuti dah. Kedah ni kalau Jumaat ni kita dah start cuti kan. Adik-adik yang mendengarkan yang baru balik daripada sekolah asrama kan, ha, hari Jumaat ni dah cuti dah. Dah start cuti panjang. Seronok sangat dengar kan. Okey, hari ni kita akan layan lagu yang menarik. Kalau rasa nak request lagu, boleh je WhatsApp Putri di Kedah FM punya WhatsApp. Okey, jom kita layan lagu Dekat Padamu KRU. Terus setia bersama dengan Putri.
1: Mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5,

0: apa lagi?
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
2: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

0: Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi Anda vibe paling sweet di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih mendengarkan Putri di ketiga ini yang baru bangun tu. Selamat pagi. Dan jangan lupa untuk breakfast, sarapan yang berkhasiat. Okay, makan yang berkhasiat supaya kita boleh gain energy untuk the whole day, untuk hari ini. Okay, jom kita energy sama-sama terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 nanti, hanya di Kedah FM.

0: Ya, Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Terima kasih Putri ucapkan kepada semua yang tengah mendengar Kedah FM di ketika ini. 97.5 yang mendengarkan kita melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Download RTM Klik tu secara percuma sahaja tau. Tak perlu bayar pun. Dan sekarang ni kita ada pendengar kita yang nak request ucapan. Ucapan dia macam a bit kelakar sikit lah Putri rasa. Tapi cum. Dengan ucapan daripada Aina Amanina, semoga Syasha cepat sembuh dari telingan masuk Charlie. Biasalah kan, semut Charlie ni dekat Kedah ni sekarang ni kan, banyak sangat. Nah, dekat rumah Putri pun ada. Dan bahaya tau, semut Charlie ni akan menyebabkan kulit kita melepuh. Okay? Jadi kena hati-hati. Kalau terkena tu, kena cepat-cepat cuci dengan air ataupun dapat rawatan dekat klinik. Okay? Kalau dah teruk tu lah. Okay? Dan Aina Amanina nak request lagu Kekas Kasihku Rahmat. Jom kita layan lagu Kekasihku Rahmat. Terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 sekejap lagi. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
3: Same point.
1: Dan show.
4: Kedah FM.

0: Suara Akur Janji dari Wani and Eddie. Dan masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini. Yang tengah memandu tu hati-hati memandu. Yang tengah memasak di dapur tu pun hati-hati memasak. Okay? Jangan duk layan-layan Kedai FM ni sampai terlupa api tengah buka dekat dapur tu. Ha? Selalu terjadi ni mak-mak di dapur. Tengah leka. Kadang-kadang termarah anak kan. Anak buat apa kemas bersepah rumah. Ha? Bersepah sangat rumah tu. Duk membebel sana sini, tiba-tiba dah berasap dekat dapur tu. Hati-hati tau, akan sekejap lagi bomba pula datang. Okay. Dan di jam-jam yang seterusnya kita ada lagu ini. Dan kita ada lagu ini.
2: Ya, kau jauh darimu dekati hatiku.
0: Itu dia. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Permata Biru. Ella terus setia bersama dengan Putri di Kedai FM.

0: Anda masih lagi bersama dengan Pusri yang bagi Anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, sekejap lagi jam 11.15 minit pagi kita akan bersama dengan segmen Tajaan. Kemudian kita akan bersama dengan Sisi yang kita akan bincangkan, which is kejap topik hari ini. Ha, topik apa hari ini kita kena tunggu sekejap saja lagi after selepas segmen Tajaan habis. Okey, yang pastinya terus kekal bersama dengan Puteri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, sekarang jam menunjukkan 11.15 minit pagi dan sekarang ni kita bersama dengan Kana bersama dengan Herbal Fame, segmen tajaan kita. Silakan Kana.
2: Baik, selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Baik, sebelum Kana teruskan perkongsian pagi ni, saya mohon sedikit ruang untuk berkongsi tawaran istimewa daripada pihak kami. Mana tahu abang kakak yang sedang cari untuk keselesaan tidur di rumah. Tapi sebelum tu, Kana nak tanya, pernah tak waktu malam badan terlalu penat tapi bila baring atau tilam, tidur tetap rasa tidak selesa? Ramai sebenarnya tidak sedar bahawa tilam memainkan peranan sangat besar untuk kesihatan tubuh badan kita. Sebab badan kita berehat atas tilam setiap malam selama 7 hingga 8 jam. Kalau tilam sudah tidak elok, badan juga susah untuk berehat dengan baik. Sebab tu hari ini Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herbal Fame HQ untuk 3 kategori berbeza. Kategori pertama untuk golongan muda dan keluarga kecil. Untuk kategori kedua, untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Untuk kategori tiga, untuk warga emas yang memerlukan sokongan badan lebih baik ketiga tidur. Baik pendengar semua, kita mulakan dahulu dengan promosi pertama yang memang sangat berbaloi untuk keluarga muda dan mereka yang baru mau lengkapkan bilik tidur. Jadi promosi pertama adalah tilam Herbal Hafir. Tilam Hafir ni kita panggil dalam harga bajet. Tilam bajet. Walaupun tilam ni kita panggil bajet, tapi gabung dengan 3 jenis herba. Tilam ni juga dibuat daripada compress foam. Atas kita lapis dengan 1 inci memory foam. Tilam ni dibuat dengan tanpa sebarang besi. Tilam ni bukan spring, dibuat daripada compress foam. Dan sangat-sangat sesuai dan juga selesa untuk golongan muda. Jadi harga dia bermula untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci RM1,399. Ada tilam lama, tak kisah dengan jenama dan juga ketebalan. Katakan abang kakak nak buat try-in single tapi nak beli bersaiz queen, dapat juga dengan harga potongan RM300. Dan buat tempahan hari ini, khas untuk yang lock tempahan hari ini sahaja, Kana beri lagi diskon RM300. Maknanya harga promosi hari ini hanya RM799. Abang kakak, harga dari RM1,399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM799. Bukan tilam biasa, tilam herba. Dan setiap tempaan akan dapat 2 unit bantal secara percuma. Sangat selesa. Yang ni kadang-kadang bila tilam sudah terlalu lama, ya, badan mula rasa tidak selesa tapi kita masih bertahan guna tilam yang sama bertahun-tahun. Sedangkan tidur yang berkualiti sangat penting untuk badan berehat dengan baik. Tilam herba Afia ni tanpa spring yang digabung dengan 3 jenis herba memberi rasa tidur yang lebih stabil dan lebih selesa digunakan setiap malam. Ramai pelanggan juga suka kerana tilam tanpa spring sebab lebih stabil dan lebih tahan lama untuk penggunaan harian. Jadi untuk tilam Herbal Afia bersaiz queen ketebal 8 inci hanya RM799 untuk ketebalan 8 inci bersaiz queen. Manakala abang kakak tengah cari untuk anak, masih bujang, nak beli untuk anak tu, boleh ambil tilam bujang harga untuk ketebalan 8 inci RM599. Yang ni harga promosi. Manakala nak dapatkan untuk saiz king, ketebalan 8 inci, siap tolong tilam lama dan juga harga diskaun tambahan potongan. Jadi cuma perlu bayar RM1,099. Untuk bersaiz queen RM799. Untuk king RM199. Untuk single RM599. Untuk bertempahan sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019 1-4-4-2-8-8. Nak dapat tilam herba, pastikan jangan salah nombor, pastikan di talian 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat seketiga. Lepas ni kena akan sambung pula dengan promosi tilam premium khas untuk mereka yang badan cepat sakit, cepat lunguh dan perlu sokong badan. Lebih baik ketiga tidur, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ni.

0: 4 Bintang dari Faizal Tahir dan M. Nasir. Masih lagi bersama dengan Putri dan sekarang ni kita masih lagi bersama dengan segmen tajaan. Kita bersama dengan Kana. Teruskan, Kana.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama Kana daripada Urban Film HQ. Untuk pertanyaan dan tempah hubungi sekarang di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Abang kakak dan pakcik-makcik, bila umur semakin meningkat, badan kita bukan lagi perlukan tilam biasa. Sebab tu ramai umur 40-an mula rasa pinggan cepat sakit, tidur tak leno, badan cepat lenguh, badan bangun pagi, badan rasa berat. Dan sebab tu Kana nak perkenalkan promosi kedua khas untuk mereka yang mau tilam premium dengan sokongan badan lebih baik. Jadi promosi kedua adalah tilam premium Herba Ayurvedic yang bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga bermula RM1,600 dan trade-in RM300, dan buat tempahan hari ini dapat diskaun tambahan, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk mendapatkan tilam bersaiz skrin ketebalan 8 inci harga dari RM1,600, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Manakala yang lebih suka ketebalan tinggi sikit, mengambilkan ketebalan 10 inci, harga mula dari RM1,800. Dan set tolak tilam lama dan juga dapat diskaun RM300, hanya perlu bayar RM1,200 sahaja untuk ketebalan 10 inci. Setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tilam premium Herba Ayurvedic pun ada pilihan. Nak dapatkan tilam single ketebalan 8 inci hanya RM799. Untuk king 8 inci RM1,300 sahaja. Pengantaran percuma sampai rumah baru buat bayaran untuk bertempahan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Tilam premium Herba Ayurveda ni dibuat menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herba untuk membantu memberikan rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa. Bila badan mendapat sokongan betul, tidur jadi lebih lena dan badan lebih mudah berehat. Sebab tu tilam ni sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, ibu bapa dan mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Jadi kita terus dengan promosi ketiga, iaitu tilam super premium Herba Sabut ketebalan 6 inci, harga bermula RM1,699. Siap tolong tilam lama dan juga dapat diskaun RM300 untuk bertempahan hari ini. Jadi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. RM1,099 sahaja. Setiap tempat akan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk dapatkan tilam super premium Herba Sabut, boleh call kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Kalau berat badan berlebihan tapi masih guna tilam foam biasa, lama-lama tilam akan cepat lendur dan badan makin tidak selesa. Sebab tu untuk warga mas, sakit belakang, slip disc dan berat badan berlebihan, kanak sangat galakkan guna tilam sabut. Tilam ni dibuat daripada 100% serat kelapa asli yang kukuh, lebih tahan lama dan mempunyai pengurangan lebih baik. Tapi jangan risau sebab tilam Herba Sabut daripada Herba Fim bukan rasa keras seperti papan. Ia memberi rasa separa empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk pengalaman tidur yang lebih selesa setiap malam. Jadi untuk mendapatkan tilam herbal Afia iaitu tilam bajet ketebalan 8 inci hanya perlu bayar RM799 untuk bersaiz queen. Untuk bersaiz single 8 inci RM599, untuk bersaiz king 8 inci RM1099. Promosi kedua adalah tilam premium herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci RM1,000 sahaja. Untuk 10 inci RM1,200 sahaja. Nak dapatkan single dalam premium herbal Ayurvedic hanya RM799 untuk ketebalan 8 inci. Untuk king ketebalan 8 inci RM1,099. Manakala untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya RM1,099 sahaja. Semua pembelian akan menerima hadiah percuma dan pengantaran percuma. Hubungi sekarang 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, jangan salah nombor untuk dapatkan tilam herba. Pastikan di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, tempat tidur yang selesa bukan kemewahan, tapi satu keperluan untuk badan kita berehat dengan baik setiap malam. Jangan tunggu badan makin teruk, sakit teruk baru mahu tukar tilam. Gunakan peluang promosi hari ini untuk dapatkan tilam yang lebih selesa untuk diri sendiri dan keluarga tersayang. Saya Kanah daripada Herbal Film HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami pada pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, selesa menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Itu dia, selesai sudah kita punya segmen tajaan bersama dengan Herbal Film. Dan selepas ni kita ada lagu ini.
2: Bila, bila, bila Habibie renungku, dunia rasa terhenti, suaramu babayu menyapa.
0: Terus setia bersama dengan Putri hanya di Kedai FM.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM sentiasa bersama.

0: Abi Bila dari Iqmal Nur. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, Putri dah janji hari ni kita nak sembang-sembang tentang pekerjaan. Hormati setiap profesi, okey? Setuju ataupun tidak, kita tetap kena hormati segala apa pun profesi atau pekerjaya orang. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam kerjaya kita tu tinggi daripada orang. Kita seorang lawyer contohnya. Tapi kita still kena hormat, menghormati profesi orang lain juga, kan? Kadang-kadang bukan setakat kat kerja kita. Kadang-kadang kita punya pekerjaan tu biasa je, tapi kita rasa gah. Lepas tu kita bangga sangat dengan pekerjaan kita tu sampai kita merendah-rendahkan pekerjaan orang lain. Okey, sekejap lagi kita sembang-sembang tentang hormati setiap profesi tu. Okey. Okey, sekejap lagi kita ada lagu ini.

0: lagu-lagu yang menarik hanya dengan Puteri. Jom kita layan dulu lagu sempurna dan terbaik dari Lah Ahmad, Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

0: Itu dia Setia Kasih dari Halida. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, sekarang ni kita tengah simbang-simbang tentang hormati setiap profesi. Setiap kerjaya tu kita kena hormat, menghormati kan. Okey, bila kita cuba bayang kalau dunia ni tak ada cikgu, doktor, rider, cleaner ataupun petani, memang teruk habis kan. Sebab apa tahu? Sebab setiap kerjaya ni penting walaupun kita nampak biasa je dekat mata orang lain. Contohnya macam cikgu, dia ajar kita sampai kita pandai. Doktor pula rawat orang sakit, rider pula hantar makanan sebab kita ni malas nak keluar kan, nak beli, nak masak kan. Lepas tu pekerja pembersihan ni pula pastikan tempat kita bersih setiap hari kan, saling melengkapi dekat situ. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada orang dan kadang-kadang kita sendiri ni tak sedap pun benda yang kita nikmati hari-hari ni datang daripada usaha ramai orang, bukan sebab kita saja. Kadang-kadang sebab itulah kita ni rasa pekerjaan kita tu dah bangga, dah gah, dah tinggi sangat dah daripada orang lain kan. Sebab tu jangan pandang rendah dekat mana-mana kerja pun, okay? Dan semua orang ada contribution masing-masing untuk buat hidup kita lebih selesa dan juga lebih mudah. Respect is free, jadi tak rugi pun kalau kita hargai semua profesi. Okay, jom kita layan lagu yang seterusnya, Cinta Dari Seberang. Terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata setakat ini keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat

0: Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Baiklah, dan sekarang jom kita sama-sama dengarkan Jom Ikut Sunnah episod 4 yang bertajuk Puasa Sunat Hari Arafah. Sama-sama kita dengarkan, dan selepas ni terus setia bersama dengan Putri di Kedai FM.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom Ikut Sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedai FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
4: Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Tak kira mana jua anda berada, alhamdulillah kita sama-sama ikuti dalam Jom Ikut Sunnah pada minggu ini. Alhamdulillah. Jadi kepada hari semua, mungkin untuk ibu-ibu yang mungkin berada dekat dapur tu kan, yang sambil-sambil tengah masak sambil Jom Ikut Sunnah ni, dan juga kepada mungkin kaum-kaum Adam mungkin yang tengah bersiap-siap, mungkin juga berada dalam kereta untuk menghala ke masjid, insyaAllah terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah pada minggu ini yang akan dibawakan topik yang sangat menarik. Dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
4: Jumpa lagi pada minggu ini, insyaAllah.
5: Alhamdulillah.
4: Sihat Ustaz?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Alhamdulillah sihat. Okay. Baik, dan untuk hari ini kita nak bincangkan berkaitan dengan topik Sunnah Puasa Sunat Hari Arafah. Jadi, apakah hikmah utama yang disyariatkan puasa sunat pada hari Arafah bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji lagi ini? Tafadhal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih DJ Zul Rinova yang segak setiap minggu.
4: Masya-Allah.
5: Alhamdulillah. Jadi soalan tentang hari 9 Zulhijjah, hari yang disebut sebagai hari wukuf, hari Arafah. Sebelum itu saya nak cakap tentang hari ini adalah hari yang paling berkat. Hari terbaik dalam satu tahun. Bandingannya seperti malam Lailatul Qadar. Dalam satu tahun tidak ada malam yang lebih istimewa, yang lebih baik, yang lebih berkat jika nak dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Begitu juga kalau di sebelah hari siang ni, hari yang terbaik ialah hari wukuf jemaah haji di Padang Arafah. Cuma Lailatul Qadar kita tak tahu tarikhnya bila. Rasulullah suruh kita cari taharraw Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Kita tak tahu malam 21 ke 22 ke 23 ke 24 ke bila kan.
4: Betul.
5: Dan kemungkinan besar tu malam-malam yang ganjil. Tapi bila secara tepat tu tak tahu. Berbeza dengan wukuf. Wukuf ni hari terbaik dalam setahun. Saudi akan umumkan bilakah tarikh wukuf tersebut. Jadi hari yang paling baik. Dan oleh itu bagi yang boleh buat haji, dia buat haji lah. Yang tak buat haji, jangan sia-siakan. Jangan tak ambil fursah, peluang untuk beribadah pada hari yang terbaik ini. Hari itu kita boleh banyak baca Quran, hari itu kita banyakkan infak, derma, sedekah. Dan hari itu kita puasa. Kalau tak puasa ni, kira orang Penang kita cerai lah. Sekarang, ibadat siang yang boleh penuh daripada subuh sampai maghrib ni puasa lah.
6: Betul.
5: Kalau baca Quran, lama mana nak baca, baca berapa muka surat, sadaqallahul azim, tutup, habis. Yeah. Sedekah pun transfer RM2-3, habis. Tapi yang amalan dari subuh sampai maghrib ni penuh hari tanpa henti-henti ialah puasa.
6: Puasa.
5: Maka puasa Arafah adalah puasa terbaik pada hari yang terbaik dalam setahun. Tak usah duk buat kenuri lah hari tu. Kadang-kadang orang pun nak buat kenuri kesyukuran lah, apa buat waktu maghrib. Kenuri buka puasa.
6: Betul.
5: Jadi jangan lepaskan peluang. Kita sambut Aidilfitri, raya. Tok-tok wan kita kata siapa tak puasa tak boleh raya. Tak puasa Ramadan tak boleh raya. Jadi kita guna ayat tu juga. Siapa tak puasa Arafah tak boleh raya Aidul Adha. Aidul Adha maknanya perayaan korban. Dah lah tak jadi peserta korban. Puasa Arafah pun tak. Lepas tu dia buat syok selamat air raya. Raya korban bukan raya haji hang tak pi haji. Raya korban hang tak jadi peserta dan tak pi tolong pun duk tunggu je daging. Jadi raya ni dia yaumul jaizah, hari anugerah. Anugerah kita kena buat sesuatu. Maka jangan lepaskan peluang puasa Arafah. Puasa Arafah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dapat menghapuskan dosa tahun itu dan tahun baru, tahun akan datang. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Arafah ni Zulhijjah di hujung tahun. Jadi tahun tu Allah beri keampunan dosa dan tahun baru. Kalau nanti 1448 lah no. 1447 Allah ampun, 1448 Allah ampun. Bagi jemaah haji dia tak sunat puasa lah sebab dia nak berdoa, nak bermunajat kepada Allah. Dan diriwayatkan ada seorang perempuan nama Ummu Atiyah, dia bawa semangkuk susu dekat Nabi. Nabi sedang berwukuf. Nabi doa daripada zuhur sampai maghrib tak jatuh tangan tu. Ini pesanan untuk jemaah haji. Bagi yang boleh pi haji di padang Arafah, doalah sungguh-sungguh. Nabi kita yang tak ada dosa pun doa dua belah tangan. Bila Nabi lengah, Nabi buat turun sebelah. Sekejap lagi ganti, belah ni pula angkat. Zuhur semayang dah, asar semayang dah, jemaah taqdim. Selesai zuhur asar tu, Nabi tafarraq. Nabi memperuntukkan waktu bermunajat kepada Allah. Berdoa, berdoa, berdoa. Daripada zuhur sampai maghrib punya lama. Bagi yang dapat pi haji, gunalah masa tu doa kat diri sendiri, kat anak. Sebut nama sorang-sorang, dekat isteri, dekat jiran, dekat kawan. Banyak karang doa sebanyak-banyaknya. InsyaAllah. Hari terbaik yang mana pahalanya pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala.
4: Baik, insyaAllah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung semula dalam topik kita, sunnah puasa, sunat hari Arafah. InsyaAllah, selepas ini terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah. Kita berehat seketika.

0: perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Kembali semula dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada anda semua yang terus dengarkan lagi dan juga menonton kami dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Bagi segmen yang kedua, tadi kita pergi segmen yang pertama dah. Alhamdulillah, banyak kupasan yang menarik telah dikongsikan untuk anda. Jadi untuk ketika ini juga, terus stay tune bersama kami sehinggalah ke penghujungnya nanti, insyaAllah. Baik, kita nak terus untuk ke sesi yang kedua. Berkaitan dengan tajuk kita hari ini, sunnah puasa sunat hari Arafah. Jadi bagaimana puasa sunat hari Arafah memberi kesan terhadap aspek kerohanian dan kesihatan seorang Muslim ni, Ustaz?
2: Terima kasih.
1: Baik, sama.
2: Puasa Arafah seperti yang kita sebut tadi dalam senarai puasa sunat, puasa Arafah lah yang paling afdal, paling terbaik. Dan dia berlaku setahun sekali saja. Bagi yang boleh puasa, usahakanlah untuk berpuasa. Kerana kita tak pi haji, kita disuruh berpuasa. Yang pi haji, mereka ada tiga keistimewaan yang kita tak dapat. Dan kita doalah mudah-mudahan Allah jemput kita, jadikan tetamunya sebagai tetamu-tetamu Allah. Haji akan datang, insyaAllah. Orang buat haji, dia ada tiga keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan hari. Hari itu hari Arafah, hari wukuf. Yang kedua, keistimewaan haji, dia dia bukan berlakuan, dia pakai ihram, dia memang berniat haji. Hari-hari Arafah, kemudian dia pula buat haji. Yang ketiga, keistimewaan tempat. Dia hadir ke tempat itu. Allah, tempat dapat, masa dapat, haji pula. Bukan pi saja-saja. Kalau yang pi tukang sapu tu, dia dapat tempatnya. Tempat, masa wukuf. Macam sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh ni pun tak pakai kain ihram. Dia tak dapat haji lah, cuma dia dapat lah tempat terbaik. Kemudian waktu yang terbaik wukuf ni, zuhur sampai subuh. Jadi waktu tu lah waktu keemasan. Kita sini kita puasa, kita hanya dapat hari je, hari wukuf, hari Arafah. Kita tak dapat lah tempat. Saya duduk penaga, ada orang duduk kulim kan. Duduk sana sini, kita tak dapat tempat tu. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita merebutlah hari tersebut. Sebab hari terbaik ni, di mana Nabi SAW pernah sebut, hari wukuf di padang Arafah inilah hari syaitan paling kecil, paling hina dan paling kuat meraung. Syaitan akan teriak, meraung, dia histeria ke apa kita nak panggil pun tak tahu. Syaitan dia rasa kecil, dia rasa hina, dia rasa kotor. Hari lain dia belagak sangat. Kata Nabi ada dua hari. Tidak ada hari yang syaitan lebih kecil melainkan hanya dua hari dalam dalam setahun ni. Yang pertama, ketika kalah perang Badar. Allah, dia tak puas hati lah, dia riau macam mana, kita nak habang pun tak tahulah. Perang Badar, syaitan sangat kecil, sangat hina. Syaitan kata, inni ara ma la taraun, sesungguhnya aku nampak apa yang hampa tak nampak. Abu Jahal tak nampak, dia nampak. Dia nampak malaikat turun tu. Mula turun 1,000. Lepas tu Allah tambah lagi 2,000 jadi 3,000. Lepas tu dah 3,000, Allah tambah lagi 2,000 jadi 5,000. 1,000 naik jadi 3,000, tambah lagi 5,000. Inni ara ma la taraun, aku nampak apa yang Abu Jahal tak nampak. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut ke Allah. Dia tahu dah, memang terap nampak ni, memang kalah. Turun sampai 5,000 malaikat. Yang kedua, Arafah. Dia sesatkan manusia. Tiba-tiba kawan ni dijemput Allah pi haji. Kawan ni berdoa, menangis-nangis, ya Allah ampuni aku, ya Allah, aku datang dari jauh, ya Allah, mengharapkan kasih sayangmu. Kalau kau tak sayang aku, kau tak ampunku, siapa lagi dapat ampunku? Merayu, bermunajat kepada Allah, Allah ampun. Syaitan geram. Dulu aku sesatkan dia, dia mungkin biasa minum air ketum, tekpit, semua tengok-tengok jadi haji. Pi haji, Allah cuci habis dosa di padang Arafah. Itu yang dapat pi haji lah. Dinasihatkan janganlah duk main game, duk lena saja. Kita dah sembahyang dah. Kalau tabung haji ni jamak tamam, kita buat zuhur 4, asar 4, settle. Apa lagi nak buat? Doa. Makan sebelum tu, tentatif makan sebelum sembahyang. Makan, jangan makan banyak kan, sekali nak kena pergi tandas pula kan.
1: Betul.
2: Makan ala kadar, Zuhur sembahyang, Asar sembahyang, kemudian lapangkan waktu berdoa. Kita di sini pun kita berpuasa, berdoa. Check waktu terbaik doa ni, sana Zuhur, kita sini petang ke no? Tapi 6 petang itu sana Zuhur, kita sini dah nak maghrib dah.
1: Betul.
2: Malam tu pun kita boleh berdoa lagi, malam raya. Malam 9, malam 10 berdoa. Dan selang-seli kata Nabi, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Sebaik-baik zikir yang aku baca dan nabi-nabi sebelum aku baca sebenar Arafah. Zikir tu berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyakkan doa dalam keadaan puasa, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. InsyaAllah tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya daripada api neraka daripada hari Arafah. Dan hari tersebut Allah berbangga kepada malaikat. Allah kata kat malaikat, lihatlah mereka ni. Mereka sedang berpuasa yang tak buat haji. Mereka sedang bermunajat yang buat haji. Kerana Nabi tadi diberi susu dalam semangkuk, Nabi minum. Lihatlah mereka ini. Aku ampunkan semua dosa-dosa mereka. Jadi hari suci, hari baik, hari yang di mana Allah bersumpah wal fajr wa layalin ash, Allah sumpah dengan 10 hari. 10 hari itu kata ulama 10 malam akhir Ramadan dan 10 awal Zulhijah. Kerana berkat 10 awal Zulhijah ni kerana Arafah tu. Siapa tak rebut, siapa yang lepaskan peluang ni, rugilah.
1: Allah.
2: Bukan senang nak dapat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kadar FM, kita berehat seketika. Ada lagi nak dikongsikan untuk anda di segmen terakhir nanti. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini.

0: Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi dalam Jom Ikut Sunnah pada hari ini. InsyaAllah akan dikongsikan untuk anda di segmen terakhir ni. Jadi kita dah dapatkan maklumat di segmen yang pertama, segmen yang kedua. Jadi kepada anda mungkin yang baru saja tonton dan juga dengarkan kami di Kedah FM dan juga Facebook kami Kedah FM, terima kasih banyak-banyak insyaAllah. Nanti di habis ruangan nanti boleh tengok lagi ulangan di live Facebook Kedah FM insyaAllah. Jadi kepada anda semua, hari ini kita dah kongsikan berkaitan dengan sunnah puasa sunat hari Arafah. Jadi kita nak terus untuk ke segmen yang ketiga, Ustaz. Mengapakah hari Arafah dianggap sebagai salah satu hari yang paling utama untuk berpuasa dalam Islam dan apakah dalil yang menyokong amalan tersebut? Tafadhal.
1: Ya. Terima kasih atas soalan. Ya. Sebelum itu, Arafah ini dia ada dua sebutan. Ya. Satu Arafah, satu lagi Arafat. Macam dulu Presiden Palestin kan, Yasir Arafat. Itu pun merujuk kepada Padang Arafah. Cuma kata ulama, dua-dua boleh pakai Arafah atau Arafat. Arafat itu tempat. Arafat. Adapun Arafah itu ibadat yang berlaku pada 9 Zulhijjah. Jadi wukuf di Arafah. Arafah ataupun Arafat. Arafat tu nama tempat. Yang adalah perenggannya, ada persempadannya. Di tengah-tengah tu ada Jabal Rahmah. Dikatakan di situlah tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan pendapat kedua, Arafah ini daripada makna mengaku. Nabi Adam mengaku, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, Tuhan kami, kami telah buat silap. Nabi Adam mengaku silap. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kau tak ampun dosa kami dan kau tak sayang kami, lanakunanna minal khasirin, sudah tentu kami jadi orang yang rugi. Jadi doa itu Allah yang ajak. Nabi Adam buat silap, Allah yang ajarkan doa. Fatalaqqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Allah Maha penyayang, dah buat silap, lepas tu nak buat surat tunjuk sebab, tak reti bos mai ajak pula. Buat macam ni, buat macam ni. Masya-Allah. Allah Maha Pengampun, Allah sendiri yang ajak kepada Nabi Adam, doa mengaku salah dan akan dapat keampunan dan kasih sayang Allah. Baca macam ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi di Padang Arafah doa ni cantik juga kita baca. Kalau kita boleh pi Arafah. Dan Arafah ni berkat dia 9 Zulhijjah. Kalau orang duk pi umrah, duk pi melawat tu, dia tak ada berkat lagi. Sebab berkat dia terkumpul pada ibadat wukuf. Kita pi ziarah aja, makan aiskrim je. Kita doa jugalah kan. Doa atas bukit tu pun semua. Tapi yang betul-betul berkat tu hari wukuf tu.
0: Allah.
1: Hari wukuf tu baru betul berkat. Hari lain tempat tu tak dijaga sangat. Kalau kita tengok tandas pun ni pun tak jaga. Kalau musim haji baru ni pun jaga kebersihan dia pun semua. Jadi kita yang tak boleh pi ni, kita yang tak ada rezeki lagi, kita curi-curilah amalan, ambil keberkatan tu dengan berpuasa. Nabi sebut kan, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, Allah ampun dosa tahun tersebut dan tahun akan datang. Kemuliaan puasa Arafah ni lebih daripada puasa Ashura. Ashura ni hari Musa, Nabi Musa. Ashura ni dipanggil Yaum Musawi. Nabi Musa punya sejarah. Kalau Arafah ini pula dipanggil Yaum Muhammadi. Kan Kelantan ada Mahat Muhammadi kan. Arafah dipanggil Yaum Muhammadi, hari Nabi Muhammad punya. Allah memberi gandaan. Kalau Ashura dapat menghapuskan dosa setahun, Arafah kafarahnya dua tahun. Jadi besanglah, tak jumpa dah. Hari yang lebih mulia daripada hari wukuf di Padang Arafah. Jadi sebaik-baik doa-doa hari wukuf. Apatah lagi kalau wukuf ni kena hari Jumaat. Oh, lagi besar lah. Mulianya Jumaat, mulianya wukuf. Jadi keberkatan itu lebih bertambah, lebih lagi lah. Dan di Padang Arafah ni turun satu ayat. Ayat pelengkap agama. Ketika Nabi sedang wukuf di atas unta berdekatan Jabal Rahmah, turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah isytiharkan pada hari ini, hari wukuf tu, kami telah sempurnakan agama kamu, kami telah lengkapkan nikmat, dan kami redha Islam sebagai agama dan cara hidup kamu. Jadi hari wukuf dipanggil hari ikmaluddin, hari kesempurnaan agama, hari Muhammad punya, hari keampunan, hari paling suci, hari syaitan paling teriak kuat. Selepas Badar, Arafah lah. Jadi kalau kita tak peduli hari tersebut, hari mulia tu kita buat tak heran, kita tak tahu, tak memuliakan dia, rugilah. Jadilah manusia yang mengambil peluang, jangan lepaskan peluang untuk berpuasa. Kita berazam sekarang, panjang umur, sihat tubuh badan, 9 Zulhijjah tiap-tiap tahun, kita nak puasa. Orang perempuan yang uzur tak boleh puasa, dia boleh berselawat, dia boleh berdoa, dan Allah cepat memakbulkan doa pada hari Arafah tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tanda dalam kalender kita, bila tak tahu, Selasa atau Isnin lah, bulan Jun nanti, bulan Mei, bulan Mei, haji, sehari sebelum raya haji itu, kita tengok hari wukuf hari apa, kita puasa sunat, InsyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahad Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. InsyaAllah, itu antara je yang telah dikongsikan sepanjang hari ini. Okey, yang mana kita dah pergi ke segmen pertama, kedua, ketiga, antara pengulasan ataupun ulasan berkaitan dengan sunnah puasa sunat hari Arafah, insyaAllah. Jadi sama-samalah kita dapatkan segala pahala yang telah ditetapkan, kita dapat terapkan, kita dapat kongsikan kepada insan-insan yang mungkin tak dapat nak menyaksikan kita hari ini. Sebarkan, insyaAllah, semoga ilmu ini dapat dikembangkan kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Terima kasih sekali diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azamri Hashim, itu Mudir Mahad Taujih Islami, Fellow Zamalah Dakwah dan Yadim Negeri Kedah, insyaAllah. Kita jumpa pada minggu hadapan. Antara topik menarik akan dikongsikan lagi untuk anda semua, yang pastinya terus ikuti Jom Ikut Sunnah setiap hari Jumaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Ya, Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini 97.5. Dan yang mana yang balik kampung hari raya nanti tu, kita dah nak raya dah kan, tak sangka lah pejam celik, baru je rasa macam kita baru habis raya puasa hari tu kan, raya Aidilfitri. Sekarang ni dah nak raya Aidiladha pula. Dan macam biasalah, kalau yang dah berkahwin tu pastikan adil lah kan, sebab hari tu raya puasa dah balik rumah isteri. So raya haji ni bolehlah beraya di rumah kita pula, macam itulah kalau yang dah berkahwin kan. Kalau yang single macam Putri ni tak ada masalah. Setiap hari raya boleh raya rumah sendiri kan, tak payah nak bergaduh pening-pening kepala. Okey, yang mana yang mengerjakan ibadah korban tu seronoknya kan. Nah, tahniah Putri ucapkan. Okey, dan jom Putri nak belanjalah lagu raya, nak tak? Okey, jom kita dengar lagu ini.

0: Terima kasih yang mendengarkan Puteri di ketika ini 97.5. Yang mendengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Okey, dan sekejap lagi kita akan mendengar khutbah Jumaat secara langsung menerusi Nasional FM bersama rakan setugas di sana. Okey, jom kita sama-sama
1: dan
0: dengarkan.
1: Dan seketika nanti insyaAllah tajuk khutbah kita pada hari ini ialah memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak, yang akan disampaikan oleh khatib yang tugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak. Cara tajuk ini pilih bersempena dengan bulan Zulhijjah, bulan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia sedang berhimpun di tanah suci Mekah bagi menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Dan dalam suasana itulah umat Islam diajak untuk kembali menghayati makna penghambaan, pengorbanan dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat ini juga para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar, meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Yang sama, meninggalkan gelaran, pangkat dan juga kemewahan dunia. Mereka bertalbiah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang penuh berharap agar dosa diampunkan dan juga yang diberkati. Namun saudara, hikmah Zulhijjah ni bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah saja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengannya. Lihatlah bagaimana ibadah haji mendidik manusia tentang sifat rendah diri. Di hadapan Kaabah, tiada siapa yang lebih mulia kerana jawatan. Semuanya sama je sebagai hamba Allah. Jadi inilah tarbiah besar yang mengajar bahawa nilai manusia bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada sejauh mana dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila para jemaah mengangkat suara bertalbiah, itu sebenarnya lambung penyerahan diri seseorang hamba kepada Yang Maha Esa. Seolah-olah mereka berkata, Ya Allah, kami datang menyembah-Mu, kami datang membawa dosa dan kekelemahan keampunan-Mu Ya Allah. Jadi mereka mengajar kita akhlak dan takwa yang sebenar bukan hanya pada ibadah yang banyak, tetapi juga pada hati yang bersih dan akhlak yang baik. Orang yang bertakwa kan menjaga lidahnya, menjaga amanahnya, menghormati ibu bapanya, berlaku jujur dalam pekerjaannya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan sebab itulah ya, walaupun kita tidak berada di bumi Arafah atau Mina, kita tetap boleh mengambil roh Zulhijjah dalam kehidupan kita. Kita boleh orang kata pun memperbanyakkan istighfar, membaiki solat kita, memperbanyakkan sedekah dan juga menghidupkan amalan-amalan soleh yang hari-hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Zulhijjah kali ini tidak sekadar berlalu sebagai satu musim ibadah, tapi menjadi titik perubahan untuk kita kembali menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan juga berakhlak mulia insya-Allah ya. Dan sekali lagi seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak untuk khutbah Jumaat, dan kita sedang menantikan untuk azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak untuk
2: barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa bukan sahaja tekun beribadah kepada Allah, bahkan turut menjaga akhlak, memelihara amanah dan berusaha menjadi insan yang membawa kebaikan kepada keluarga, masyarakat dan generasi yang akan datang. Mimbar pada hari ini membawa tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak. Sedang jumaat sekalian, kita sedang melangkah masuk ke hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang apabila ia tiba, jutaan manusia dari seluruh dunia mula meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup semata-mata untuk menyahut panggilan Allah menuju ke tanah suci. Pada saat ini, para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar maknanya. Sebuah perjalanan meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Mereka memakai pakaian yang sama, meninggalkan apa jua gelaran, pangkat dan kemegahan dunia. Mereka bertalbiyah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang berharap agar dosa diampunkan dan kehidupan yang diberikan keberkatan. Namun, sidang jemaah sekalian, hakikat Zulhijjah bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah sahaja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih baik daripadanya melainkan pada hari ini, iaitu hari tasyrik." Lalu mereka bertanya, "Tidak juga jihad?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak juga jihad, melainkan seorang lelaki keluar dengan mengorbankan dirinya serta hartanya, lalu dia tidak lagi kembali dengan sesuatu." Sidang jemaah yang dimuliakan, perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal soleh. Ini menunjukkan bahawa Zulhijjah bukan sekadar musim ibadah, tetapi musim untuk manusia memperbaiki hati dan kehidupan. Firman Allah SWT dalam ayat yang dibacakan oleh khatib sebentar tadi, pada ayat 1 dan 2 surah Al-Fajr, yang bermaksud, "Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan bilangan yang genap serta yang ganjil, dan malam apabila ia berlalu, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna?" Majoriti ulama tafsir menjelaskan bahawa 10 malam dalam ayat ini merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Allah SWT tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan padanya ada kemuliaan dan pengajaran yang besar. Namun persoalannya, apakah yang sedang dibina oleh Allah dalam hari-hari ini? Zulhijjah datang ketika manusia semakin sibuk dengan dunia. Hati menjadi letih, jiwa menjadi keras,
dan manusia semakin mudah menyakiti di antara satu sama lain. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan, sindiran dan pelbagai bentuk kecaman. Manusia terlalu cepat menghukum hanya dengan satu gambar, satu video atau satu tulisan tanpa mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara. Kini menjadi masyarakat yang cepat memberi pandangan, cepat menghukum namun lambat memahami, cepat mengecam, jarang sekali menyelidik, apatah lagi tabayyun. Sedangkan Allah Subhanahu Taala mengajar kita supaya menjaga hati dan lisan sebelum berbicara tentang manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Jemaah yang dimuliakan, Zulhijjah ini bukan sekadar tentang memperbanyakkan ibadah, tapi melembutkan hati yang keras. Adakah kita masa kita perbanyakkan takbir dan seiring dengan itu lidah yang sama masih menyakiti manusia yang lain? Tulisan kita melukakan hati orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa seorang muslim yang baik bukan hanya pada banyaknya ibadah, tetapi pada keselamatan orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Hari ini jari-jemari manusia bukan hanya pada fizikal, pada tulisan dan di media sosial. Satu tulisan mampu membuka aib, memecah belahkan ukhuwah. Jemaah yang dirahmati Allah, para jemaah haji sedang menuju Arafah pada hari ini datang dengan pakaian ihram yang putih dan bersih. Kerana Allah mahu mengajar manusia di hadapannya ina lemah dan memeluk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain sehingga melihat dirinya sendiri. Sedangkan musim Zulhijjah sepatutnya menjadi musim muhasabah, memperbaiki diri sebelum memperkatakan tentang manusia lain serta takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia lahir daripada ketakwaan hati. Takwa bukan hanya pada kebanyakan amalan, tetapi pada hati yang semakin tunduk kepada Allah dan akhlak yang semakin baik terhadap manusia. Negara tidak akan menjadi kuat jika masyarakatnya mudah berpecah, saling benci membenci dan hilang adab ketika berbeza. Kita mungkin tidak sentiasa bersetuju dalam semua perkara, tetapi janganlah sampai perbezaan itu menjadikan kita hilang akhlak, hilang pertimbangan dan hilang rasa hormat di antara satu sama lain. Sebagai iktibar daripada hari ini, khatib simpulkan tiga perkara. Yang pertama, Zulhijjah bukan sekadar musim menambah ibadah dan amal soleh semata-mata, tetapi juga musim membina hati, takwa dan akhlak. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhi budaya menghukum, mengecam
dan menyebarkan kebencian tanpa ilmu dan fakta. Yang media sosial hendaklah digunakan untuk menyebarkan kebaikan, memperkukuhkan ukhuwah dan membina masyarakat yang lebih harmoni. Marilah kita sama-sama memanfaatkan hari Zulhijjah ini dengan memperbanyakkan zikir, takbir, istighfar, sedekah dan amal-amal yang soleh. Jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu seperti hari-hari biasa, sedangkan kita tidak tahu apakah masih ada peluang untuk kita bertemu Zulhijjah pada masa akan datang. Didiklah diri dan keluarga agar menjaga lisan, memelihara tulisan dan menjauhi budaya menyakiti manusia. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar ialah mereka yang menghadirkan ketenangan kepada orang lain melalui akhlak dan tutur katanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Ya, ada masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini. Pejam celik dah nak sampai ke penghujung dah. Nak sampai ke pukul 2 dah. Putri temankan anda sampai pukul 2 petang sahaja. Sebab lepas ni 2 sampai 6 petang DJ Mizi akan temankan anda. Semestinya dengan lagu-lagu yang menarik. Okey, akhir kata Putri untuk hari ini. Janganlah kita nilai seseorang berdasarkan kerja ataupun pangkat mereka sahaja tau. Sebab setiap profesi ada kepentingan dan pengorbanan sendiri. Tak kisahlah kerja apa sekalipun, semuanya tetap ada manfaat kepada masyarakat. Jadi lepas ni, jom kita sama-sama menghargai. Jadi orang yang lebih menghargai, menghormati semua golongan pekerja tau. Sebab kat dunia ni, kita bergerak hasil usaha semua orang. Bukan usaha kita sahaja, okay? Bukan satu pihak sahaja. Jadi sampai setakat ini dulu. Kita jumpa esok jam 10 pagi sampai 2 petang di hari Sabtu. Okey, jangan lupa, jangan rindu-rindu. Kita jumpa esok. Bye-bye. Putri tinggalkan anda dengan lagu Fata Morgana dan Rindu Padamu. Assalamualaikum. Bye.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa.

0: dari
1: Boeti.
2: 2 4 4 3 4. Hai, saya Erni.
3: Saya Syamil.
4: Saya Ali Usata.
5: Terima kasih yang menyokong, mendengar
6: Gerah FM.

0: Habis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Menemani Mizi, Mizi, Mizi. Saya nak tanya lah siapa Mizi, Mizi. Minggu lepas sorok lain, minggu ni sorok lain dah kembali lah sorok asal. Alhamdulillah, syukur kepada Yang Maha Esa. Baik, itu dia lagu semangat untuk hampa semua di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Nanti Masters Malaysia, nanti Mizi akan update untuk suku akhir. Kita tahu 2-3 regu kita suku akhir, regu campuran ada. Dan yang nantikan update yang terkini untuk anda semua petang nanti, insyaAllah. Baik, untuk anda semua, jangan ke mana-mana, terus dia di Kedai FM bersama Mizi. Relax, donam, hashtag layan Kedai FM, mesra harmoni Kedai FM, sayang ampun, senyum sikit Kedai FM.

0: vară bertemu soare.
1: Disinilah, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Hidup bersama SPDC dalam hiburkan di Grand FM. Lagu tadi ada bayarnya Abang Yan pula Bali Dian yang dengarkan lagu tu. Tapi walau sebentar je lagi dalam pilihan bersama 3 petang nanti, 3 petang pilihan bersama 3 hingga 4 petang nanti semestinya di Grand FM, terbaik di utara. Sim sikit bawa kita elok no. Jangan main telefon bimbing ketika memandu tu. Ada hari tu IO traffic tu dia bagi tahu misi lupa dah mula Tuan Syawal ke apa ke, lupa dah dia tinggi juga katanya orang Ipoh tu butir. Dia bagi tahu tu, dia bagi tahu kat radio jangan main telefon bimbing apa ke memandu tu. Pengingat semua kak-kak pengingat. Ni tak boleh ingatkan ni. Okey, jangan menggunakan telefon bimbing ketika memandu, sebab bila anda deka walaupun 10 saat kan, ada tengok walaupun 10 saat cuba menaik itu boleh menyebabkan berlaku kemalangan yang tidak diingini. Dia tak minta tetapi ingatkan. Yang baik, jom dekat tapi jauh. Selalunya yang jauh tapi dekat kan, yang jauh kita dekat-dekat kan. Yang dekat kita rapat kan. Tapi ni dekat tapi jauh 14 ni untuk anda. Kedai FM.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.

Kedai FM Mesra Harmoni, itu dia Atang Senaman Cinta. Dato' Rosa telah menghiburkan anda di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Betul-betul ni nak ke mana ni? Hari ni alhamdulillah lah cerah, cuaca pun petang semalam pun cerah juga cuaca kita kan. Alhamdulillah lah, syukur untuk peniaga-peniaga tu, kata dapat jugalah berniaga. Orang kata kadang-kadang hujan lebat ni kan, tapi hujan lebat pun lepas hujan tu berhenti renyah-renyah pun ramai orang kan, rezeki daripada Yang Maha Esa, bersyukur apa yang kita ada. Baik, untuk anda semua dan masuk dalam pilihan bersama, boleh ikuti di live TikTok Kedai FM. Menyediakan live TikTok Kedai FM sebentar je lagi dengan pilihan mana-mana. 3-5 minit petang ketika ini anda bersama misi di Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. ini dia Ikhman Nur, aminkan saja Kedai FM.

Adrian Spring kita ditarikan jatuh cinta Kak Cici si mata biru di Changlun yang diminta bidang lagu tersebut. Apa pun, terima kasih mendengar Gerai FM 97.5 terbaik di utara. Senyum dah sikit. Nabi mana tu? Okey, apa khabar? Mesti nak bagi tahu ni kan. Sebab tahniah kita nak ucapkan untuk regu negara, untuk Masters Malaysia, wakil regu negara berjaya menempahkan tiket ke peringkat separuh akhir. Kita ada 3 wakil yang di suku akhir dan regu yang pertama menarikkan diri. Ha, kenapa dia tak ada P lah. Akan dah akan ke peringkat, memang dah ke peringkat lah, ke peringkat separuh akhir. Regu wakil kita iaitu Wan Arif dan juga Roy Kin, wakil pertama negara layak ke separuh akhir esok. Dan sebentar tadi lah, perlawanan tadi tamat pukul 12 lebih dalam masa tempoh 33 minit sahaja. Asli suku akhir pertemuan antara Wan Arif, Wan Junaidi, Yap Roy Kin bertemu wakil dari Amerika Syarikat, Chen Ziyi Prinsley Smith pada tengah hari tadi. Terima kasih untuk ada semua terus setia di Gerai FM 97.5. Ini dia Kaduk. Nak dengar kan Angah nak 7 lagu untuk Kaduk. Kaduk 7 lagu untuk Angah. Adik saya habis sore je. Adik janji tak? Janji. Gerai FM.

Kedai FM 97.5 bidan terbaik di utara. Tadi ada kod kita tu, dia kata nak ucapkan selamat hari lahir untuk ibunya yang tercinta yang ke-83 tahun. Nak dengarkan lagu nyanyian kebelan Aziz untukmu ibu. Baik, kita betulkan untuk ibunya. Tak bagi tahu pula nama ibunya. Kan, apapun selamat ulang tahun yang ke-83. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang terbaik. Kan, Mizi nak sampai 80 tu. Tahu lah sampai ke tak sampai kan. Oh, tak sampai 40 pun dah masalah macam-macam. Kan, harap-harap misi pun dipanjang ke umur. Dan khas untuk anda semua juga mungkin menyambut hari lahir hari ini. Semalam rakan kita di warung buruk, dia kata sama hari lahir juga. Misi boleh lupa dah nama Baat. Abang apa tu, misi lupa dah lah. Pak Ed, Pak Ed, tak tahu dah berselingkuh berapa. Dia kata 36 ke 35 tahun. Moga dipanjangkan umur semualah untuk anda semua sekali. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kesihatan yang terbaik untuk menyambut hari lahir pada hari ini. Baik, ini dia Aziz untuk menghibur.

Kedai FM 97.5 bidang terbaik di utara dan pilihan bersama 3.46 minit petang. Laku dalam diam tadi tu kan, yang versi wanita tu ramai yang kata macam soal AI, tapi dinafikan. Dia ada mengatakan itu adalah seorang yang sebenar dan mereka merahsiakan identiti penyanyi terbabit. Ini benar ke palsu? Dia macam bukan AI. Okay, nanti mesti ada dengar lah dia review lagu ni. Dan juga bukan mudah mesti tengok mereka menyanyi live kan. Zainaka juga rakannya ni, boleh lupa nama, Zaris, Zamri Haris. Zamri Haris ni memang part tinggi tu. Oh, dengan nak laju, sebab kalau kita penyanyi yang tinggi, penyanyi tinggi tapi nak kena tinggi dan laju, oh nak fast tu bukan senang kan. Baik, jomlah kita putarkan lagu seterusnya. Ada Sepi Seorang Perindu, Dato' Jamal Abdillah untuk anda. Kedai FM, Assalamualaikum.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 yang jadi dendang perantau untuk anak-anak perantau selamat dan pulang ke kampung halaman sebab pulang ke negeri Kedah Darul Aman dan selamat mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara dan misi bukan nak menakut-nakutkan, nak mengingatkanlah yang macam-macam akak-akak adik-adik kan, ada misi dengar kata kata makcik tu kesian, makcik tu kena apa orang dia panggil rompok ke orang curi duit lah. Dia kata samun. Samun ni dia macam perkataan benda besar, senjata kan samun. Dia curi lah. Curi duit kan. Ketika berniaga tu kan. Tengok kata tu bukan makcik. Dia baru umur 21. Ya takpelah makcik ke kakak ke adik. Kalau anda jual waktu pagi, sunyi ada seorang ke, kalau boleh buat live ke buat video ke macam tu kan, senang boleh nampak dah kan. Jadi hati-hatilah kalau boleh meniaga waktu pagi tu, duit tu letak tempat yang selamat, yang jauh kan, kita letak bulah bawah kau. Tapi bawah tu kadang dia berkata dia masuk buah meja tu tak sedap, macam tu pula cari meja yang tak boleh masuk ke depan. Kan hati-hatilah duit tu simpan kalau meniaga pada waktu awal pagi kan, terutama kat tempat tu lengang tak ada orang pun, dah pukul 8-9 tak ada orang pun, hati-hati jugalah untuk anda semua kan. Ini kita nasihatkan. Tak nak, tak apa. Okey, tepat pukul 4 petang, cerita kain putih putra untuk anda, Kedai FM.

0: kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Jadi begitu sih terus memang selesai yang mendengar Kreaf 97.5. Kita kongsikan pada waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setau, Kuang Palsu, Pokok Senar, waktu solat dan fardu asar tepat pukul 4.40 minit petang. Pendang, Kuala Mudayan, waktu asar 4.40 minit petang. Perantrap, Sik, waktu asar 4.39 minit petang. Seluruh daerah Bali, waktu solat fardu asar 4.38 minit petang. Kudim, Bandar Baru, waktu asar 4.39 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi, waktu solat fardu asar 4.42 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu asar 4.40 minit petang. Teruskan kesian di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara.

90.5, 88.5, 105.7, 105.7 dan 105.1.

Kedai FM, selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM. Menemani Mizi, Relax 26, hashtag layan. Baik, untuk anda semua, tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang. Selepas itu kembali bersiaran di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Ini dia, JJ, Hari Raya, Hari Bahagia.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya, kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha tercuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama.

0: trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, kenderaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti bersekolah hari ini. Itu sahaja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macam, Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
1: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di lebuh raya Kota Baru Macang di Kok Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
2: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
3: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua berkenujur. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
4: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut sebab haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk kita kepada ibadat, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
3: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Sharin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

Kedah FM 97.5, selamat hari raya Aidiladha yang akan tiba nanti. Okey, baik, untuk ada semua yang pergi mana-mana tu, setia di Kedah FM 97.5 tu, dia tak pergi mana-mana tu. Ya, terus mendengar Kedah FM menemani misi dalam relax, donor, hashtag layan. Pandang-pandang, jeling-jeling Kedah FM, senyum sikit.

Dan FM 97.5 Mimpi Yang Hilang. Permintaan dari Kak Mas kita di Pendang, di Bengkalsu, mendengar Kedai FM 97.5 tepat 5.30 minit petang ketika ini. Terima kasih. Dan jangan lupa depan ni Pocket Ilmu bersama dengan DJ Yat kita. DJ Yat ke IQ ke? Tak tahulah. Okey, jom lah. Ira Mipan balas silap taip ni. Okey, okay, okay. Mizi nak putarkan lagu ni. Bukan ni. Tadi Ira Mipan kita dah main dah dengan si Rosby kan. Apapun, terima kasih memberi Kedai FM yang hantarkan kiriman WhatsApp tu. Nanti kalau Mizi sempat baca, Mizi bacakan. Ada tadi rakan kita, dia kata tengah duk jalan-jalan yang di Alistar ni, kata nak cari barang-barang saat-saat akhir. Kata tadi pergi market di Perembor, kata orang ramai, tak tahu nak abang sampai pukul dekat-dekat ke 12 pun orang ramai lagi. Kami duk sangkut jen alih balik gitu je, tak boleh buat bersabar lah. Jom Leon, balasan janji palsumu. Kedai FM.

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Beast on Air.
1: Saya Nurul Anisha Zuani binti Osman, boleh panggil Wani. Boleh ko dekat Pekan Gua Cepedak lah.
2: Jadi selain menega hari-hari dekat depan lokasi, memang setiap hari di lokasi itulah. Jadi sebelum nak menega tu, persiapan dia tu ambil masa lama tak?
1: Dalam sejam macam tu je untuk cetak, untuk masak semua. Lepas tu dalam kesebelah macam tu, kita orang dah boleh ni lah, terus menega dekat orang ramai.
2: Pukul 10 buka kedai. Pukul 11 tu dah boleh mula orang
1: beli lah.
2: Maksudnya dari segi penyediaan pupuk leko ni buat di lokasi lah.
1: Betul, kami goreng semua kat situ. Goreng panas-panas lah kat situ.
2: Ya, perancangan masa depan macam mana? Perancangan ni lah untuk leko, pupuk leko ni, adakah nak dipasarkan? Ada plan lah nak panjangkan lagi macam mana?
1: Adalah plan kami tu banyak, sebab kami ingat nak buat tempat tu boleh makan kat situ. Lepas tu nak tambah lagi lah menu lain. Lepas tu nak perbanyakkan marketing dekat dalam online lah, sebab lo ni kami kurang sikit marketing dekat online.
0: Beast on Air.
3: Kedah FM Selangor ni 5.47 minit petang. Mizi dah nak mengakhiri tugas Mizi pada petang ni. Terima kasih lah untuk anda semua yang mendengar Kedah FM ketika ini. Terima kasih. Tak kira di mana anda berada, terima kasih. Mizi ucapkan Kedah FM Selangor ni selamat pulang anak-anak perantau. Semoga selamat. Berhati-hati memandu di jalan raya nak pulang ke kampung halaman. Saya kita berjumpa lagi di lain masa kena waktu. Mesti mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedang kelidah lagi tinggi ini kan pula kata-kata. Saya kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bila kata-kata, kan saya. Screen untuk anda. Kedah FM. Bye.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Lima frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

0: vară bertemul soare.
1: Disinila, udai băsilang, cerită de cosii.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Senang bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santai Satu dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengannya. Terima kasih diucapkan kepada DJ Mizi, teman anda untuk relax 26 daripada pukul 2 tadi kan. Sampailah ke jam ini, terus setia bersama dengan Yat sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, banyak yang Yat nak kongsikan dengan anda, antaranya pukul 6.15 petang nanti, tentunya hari Jumaat, adanya Poket Ilmu. Anak tak tajuknya kena tunggulah nanti Yat kongsikan dengan anda. Okey, baiklah, untuk jam ini Yat akan temankan anda dengan lagu-lagu

sampai tua Ernie, Zakri dan Jamel. Di Alam Fana Cintamu, Hakim Rosli dan Afiq Syazwan, semua ini dan banyak lagi tentunya di KedFM Mesra Harmoni.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul

Mahukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6:15 petang di Kedai FM.

0: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT hari ini diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama sekali lagi di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, 22 Mei 2026. Alhamdulillah, ini bersama dengan kita untuk Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang cukup istimewa untuk mengupas topik-topik agama yang ringkas padat tentunya sampai kepada anda semua. Dan tentunya Yad kembali hari ini berziaran bersama dengan tak lain tak bukan yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap Prof.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Bertemu sekali
2: bagi kita. Bertemu lagi.
1: Minggu lepas tak dapat bersua, tapi hari ini alhamdulillah kita dapat bersama. Sebelum ni dengan Iqbal kan? Dengan Iqbal dan minggu lepas
2: insya-Allah. IQ.
1: IQ DJ IQ dan alhamdulillah. Baiklah. Sudah tak sedangkan Prof, kita lebih kurang lebih daripada seminggu saja untuk kita berjumpa dengan hari raya Aidiladha. Dan tentunya dekat Mekah sekarang ni macam mana Prof, suasana dia dah orang dah start. Rasa mula tu kan,
2: hari waktu ni adalah waktu puncak lah perhimpunan raya masyarakat seluruh dunia, masyarakat Islam seluruh dunia. Mereka itu orang bertuah lah menjadi dipanggil Duyuful Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Itu yang di Arab Saudi lah yang sekarang ni sedang berlangsung. Di di Malaysia ni, bila kita kata di sana sedang menunaikan ibadah haji, kita juga ada di sini ibadah korban kan Prof kan? Ada yang kita dan topik kita yang kita nak bawa pada hari ni berkaitan dengan korban sunat dan korban wajib, di mana kata perbezaan yang boleh kita kupaskan bersama. Baiklah Prof, tanpa menengah masa, kepada anda semua, kita juga bersiaran di Radio Malaysia Kedai FM Facebook kita. Anda boleh tinggalkan soalan di sana, nanti kita akan kupaskan bersama. Tanpa menengah masa, silakan ya berbagai Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarhu wa walah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan lagi pada hari yang begitu bertuah kan, 2-3 hari lepas ni hujan lebat. Alhamdulillah, nikmat yang Allah Taala bagi, tapi dia tidak dipanjangkan kan. Alhamdulillah, suasana yang sangat indah, suasana damai, suasana tenang, cuaca yang sangat menarik. Di Mekah sekarang ni panas. Suasana panas bila masuk kepada bulan 5 ke atas tu, sampai bulan 8 tu suasana sangat panas,
1: sangat
2: lah
1: panas.
2: Kita nak bercakap petang ni ya berkenaan dengan korban sunat dan korban wajib, di mana pembedanya. Kadang-kadang kita dengar cerita tentang kalau kita niat korban saja dia menjadi korban wajib. Mari kita bincangkan sikit lah. Korban ni sebenarnya ia adalah amalan utama setiap tahun yang dianggap sebagai sunat muakkad dalam mazhab kita. Mungkin dalam mazhab Hanafi dia lain sikit, dia dianggap sebagai wajib bagi yang berkemampuan. Bagi kita sunat muakkad namanya. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi korban itu suatu tuntutan yang sangat besar lah bila sampai waktu dia. Kita tak boleh nama korban, istilah korban sembelihan ni pada hari lain melainkan hari raya Aidiladha dan 3 hari Tashrik. Hari Aidiladha pun selepas sembahyang, dia tak boleh buat sebelum sembahyang. Tapi kalau kita tak pergi sembahyang, lain kira. Orang tu tak pergi sembahyang tapi dia buat korban, boleh, asalkan berlaku sembahyang di tempatnya. Soalnya sudah berlaku sembahyang sunat Aidiladha, maka bolehlah dianggap sebagai fasa bermulanya penyembelihan ni. Penyembelihan ni kita sebut korban tu yatnya. Dia sebenarnya korban itu bahasa Arab, qaruba yaqrubu qurbanan, maksudnya dekat. Dia bukan diistilahkan dengan makna korban seperti kita faham.
1: Sembelihan tu bukan.
2: Al-udhiyah tu makna penyembelihan. Jadi korban tu kerana dinamakan korban, kita nak menyembelih itu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tertentu. Dia tak boleh dengan binatang yang tertentu lah. Dia tak boleh sepanjang tahun. Kalau istilah sepanjang tahun tu buat akikah boleh. Korban tak boleh lah, dia cuma 4 hari tu je. Hari 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah dan 3 hari Tashrik. Jadi Tujuan dia pun ialah untuk untuk tiga aspek penting. Ini kita cerita secara umum lah supaya kita faham. Kadang-kadang kita buat korban ni kita tak tahu apa tujuan kan. Dia pertama sekali ialah kerana kita nak buat ketaatan kepada Allah lah. Kerana pengorbanan ini sebagai lambang akhir tahun lah kita anggap bagi kita lah. Walaupun istilah akhir tahun itu tidak adalah dalam lambang Islam. Dia tidak istilahkan sebagai Muharram sebagai awal tahun, Zulhijjah sebagai akhir tahun, tak. Tetapi dia menterjemahkan bahawa putaran hidup kita ini kita anggapkan kita bermula dengan katalah Muharram itu sebagai satu permulaan. Tetapi kita tutupkan dengan Zulhijjah sebagai satu lambang ketaatan kepada Allah. Jadi orang pergi haji ni, orang pergi untuk berkorban diri, jiwa dan harta. Jadi mereka betul-betul mengikut apa yang dituntut oleh Allah seperti yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim. Kita yang duduk jauh ni, kita ambil semi-semi lah. Orang kata bagi tempeh-tempeh, orang kata. Jadi kita tak boleh nak berkorban jiwa kita, tak boleh dalam perjalanan pelayaran yang jauh kan, kesusahan-kesusahan seperti yang mereka alami. Kita ambillah sedikit, iaitulah korban binatang sembelihan. Jadi korban itu sebagai ketaatan kepada Allah, korban jiwa dan perasaan kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Makkah Mukarramah, dan menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim AS lah. Itu sebenarnya tujuan. Jadi bila kita sebut korban ini, sebut al-udhiyah tadi, dia udhiyah tu dia ambil perkataan duha. Duha ni maksudnya waktu sembahyang duha tu waktu pukul 10 kan.
1: 10, ya, ya.
2: Sebab korban itu kita buat pada waktu duha. Kita permulaannya waktu duha. Jadi udhiyah itu penyembelihan yang dikaitkan dengan waktu itu. Tapi tak semestinya dibuat waktu itu, petang pun boleh buat dan sebagainya. Jadi itulah yang timbulnya udhiyah tadi, persembelihan tadi. Soalannya ialah kalau seorang itu sebut aku niat korban satu tumpuk dari yang tujuh ni, bahasa lama kan, kerana Allah Ta'ala, adakah dia jadikan sebagai korban sunat atau korban wajib? Setengah orang dia kata, setengah orang kan, kadang-kadang viral kat kita ni, kalau tidak disebut sunat dia sudah dianggap wajib. Aku korbankan satu tumpuk lembu ke daripada yang tujuh ni kerana Allah Ta'ala kan, dia dianggap sebagai wajib kerana tak disebut sunat. Itu tak betul lah. Kita sebut begini sebenarnya, asal hukum korban tu sunat. Bila sunat, kita tak perlu tekankan sunat lagi lah. Dia sudah pun dipahami secara bahasanya, secara uruf, secara kebiasaan kita bahawa sunat. Jadi oleh kerana sunat, tak perlu diulang dua kali lah. Jadi tak perlu dah disebut sunat, sebab asalnya korban itu dah sunat. Jadi kaedah fiqh ada. Dan kaedah fiqh ni kalau orang mengaji qaid fiqhiyah disebut, dalam kaedah fiqh tu disebut al-aslu baqa'un makana ala makana. Ini bahasa orang mengaji bahagian fiqah lah. Dia kata asal suatu itu kekal sebagaimana keadaannya yang asal. Maksudnya asal, kalau dia tu asalnya sunat, dia dikira sunat, melainkan ada satu perkataan yang mengaitkan dia sebagai tidak lagi menjadi sunat. Macam kita je ni lah, kita sembahyang kan, kita ni ambil wuduk, ini dalam satu isu lah. Tiba-tiba rasa tadi ni aku ambil wuduk ni kentut dah lagi. Dia asal kita memang dah ada wuduk, dia datang yang kemudian. Itu bahasa Arab dipanggil dia al-yaqin la yazul bil syak. Satu keyakinan kita asal tu tidak akan dihilangkan oleh syak kita. Dia mungkin juga dalam konteks tadi lebih kurang lah. Iaitu asal hukum sembelihan korban tu sunat, maka dia dikira sunat, melainkan adanya satu kalimah lain yang mengikatnya sebagai wajib. Apakah kalimah itu? Apakah pernyataan itu? Itu kita akan bincangkan. Jadi kita sebutkan dia akan menjadi sunat bila tidak ada satu karina, ikatan kita yang mengikat dia, mengatakan dia sebagai satu korban wajib. Sebab hukum dia beda. Korban sunat, korban wajib ni beda. Pertama sekali bila ada ikatan nazar. Bila kita sebut kan, bila orang kata jika anak saya sembuh, saya nak korbankan satu tumpuk kah ataupun seekor lembu kah, maka dia sudah menjadi wajib. Patah lagi lah disebut saya wajib korban seekor lembu. Maka bila dia menggunakan perkataan wajib atau dia bernazar, maka nazar itu mengikat dia daripada sunat, sudah keluar menjadi wajib. Bila dia wajib, maka lembu yang dikorbankan itu kalau satu tumpuk, semuanya tidak boleh dia manfaatkan, dia tak boleh makan. Dan keluarga di bawah taungan dia, isteri dia, anak-anak yang di bawah taungannya, tak boleh makan lah.
1: Kalau yang wajib tadi?
2: Yang wajib tadi. Maka semua kena diserahkan. Maksudnya serah kepada nak buat, nak disedekahkan ke, nak diberikan untuk makanan orang lain ke. Tapi untuk dia tak boleh. Jadi kita faham bahawa wajib itu datang bila kita ada karina, ada kaitkan dengan perkataan seperti nazar. Ataupun yang kedua, kita menentukan haiwan itu sebagai korban wajib. Contohnya kambing ini adalah kambing, adalah korban bagi aku. Kita dah tentukan begitu. Apatah lagi kita sebut kambing ini aku khususkan untuk buat korban bagi diri aku. Bila kita sebut begitu, kita sudah ada satu iltizam, satu ketetapan bahawa kambing itu kita nak buat korban. Ataupun lembu ke, atau satu tumbuk di lembu, dia sudah menjadi satu kewajipan. Tapi kalau dia sebut angan-angan, dia kata macam kambing ini tahun depan apa ni akan datang ni nak buat korban. Jadi sebutan itu dia tidak kuatkan dengan khusus. Maka dia tergantung pada niat dia dulu. Sebab dia sebut di mulut kawan-kawan dia, dalam hati dia kata bukan aku maksudkan wajib, aku maksudkan tadi ialah teringin nanti nak buat korban sunat lah aku maksudkan. Maka dia tergantung pada niat dia yang sebenar. Tapi kalau dia khusus, dia menentukan sebagai korban wajib, ataupun dia dah, maksudnya dia lebih spesifik, maka sebagian ulama kita kata dia sudah menjadi korban wajib, jawapannya dia tak bolehlah makan daging korban tersebut, dan keluarga dia di bawah taungan dia pun tidak boleh lagi makan daging tersebut. Kalau dia makan juga, maksud dia kena gantilah, dia kena bayar dengan harga makanan dia makan tu, berilah sebagai sedekah balik. Kadang-kadang kita Allah tak tahu nazak mana ni, tapi kita tak tahu kita makan juga. Maka cara dibuat ialah dia agak berapa lah dia makan, maka dia sedekahkan sebagai niat untuk dia ganti balik apa yang dia makankan tadi, supaya dia menjadi tidak satu kesalahan dia. Jadi kita faham kan, jelas bahawa haiwan yang kita buat tadi, dua perkara akan menjadikan, mengeluarkan dia daripada sunat kepada yang wajib. Kalau dia sebut macam saya sebut tadi lah, saya teringinlah nak buat korban lah tahun ni, satu tumpuk. Dia bukan wajib tu, dia cuma hasrat dalam diri dia. Kecuali dia memang dalam diri dia pun dia ada niat bahawa dia sebut tadi dengan bentuk wajib. Aku nak buat, aku mesti buat sekop macam-macam ni, itu menjadi wajib lah. Sebab tu setengah-setengah ulama dia tak nak kita, bahasa Arab panggil ta'yin, menentukan binatang tersebut. Lembu tu, tengok tu lembu tu, aku nak buat korban lah tahun depan. Dibimbangi kalau kata-kata itu kita ikatkan dengan ketentuan yang akan menyebabkan lembu tersebut akan menjadi lembu yang wajib dikorbankan. Bila wajib dikorbankan, kita tak bolehlah makan dia. Cuma kalau kita sekadar hasrat, teringin kadang-kadang lembu ni nampak macam nak teringin nak buat korban, tapi dia bukan bermaksud kita nak menentukan bahawa lembu itu mesti dibuat korban untuk di dalam bentuk mesti khusus, maka bolehlah terletak pada niat dia. Niat dia lah dalam hati dia sebenarnya, tujuannya sekadar hasrat nak buat korban, tapi sebenarnya korban dimasukkan juga ialah korban sunat. Maka dia masih bergantung kepada niat tersebut sebab dia tidak menggunakan kalimah yang jelas. Kalimah yang jelas ni guna kalimah nazar kan, wajib. Itu istilah-istilah yang tak boleh lagi dia tolak lah, macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi kita sebut tadilah berkenaan dengan hal-hal tersebut, dia kadang-kadang dia bergantung dengan niat dalam hati lah. Ada benda yang tak jelas tadi, dia bergantung dengan niat dalam hati. Sebab yang kita sebut tu di mulut, kadang-kadang niat kita masuk lain.
1: Betul.
2: Maksud kita ialah bukanlah nak buat wajib tu. Itu dipanggil dia dalam bahasa Arab panggil al-umur bi maqasidiha. Perkara tersebut tu, hal-hal tersebut dia bergantung juga dengan niat kita. Sebab apa? Yang kita sebut di luar tu dia bukan niat. Itu sekadar penyataan kita. Yang menjadi, yang diterima sebagai satu perbezaan di antara ibadat dengan adat itu ialah niat kita. Niat tu kadang-kadang lintasan kita. Keinginan kita untuk buat benda tu. Tanpa ada sesuatu yang bersifat lintasan dari keinginan itu ataupun dalaman, iltizam dalaman tu, maka tidaklah bermaksud kita buat sesuatu tu secara betul. Contohnya kita ambil lembu kan. Ambil lembu, orang bagi kat lembu kat kita. Hari ini adalah mana politician kan, dia bagi lembu kat satu-satu masjid kan. Buatlah. Dia niat dia ialah nak bagi je. Dia bukan niat untuk buat korban. Jadi ahli masyarakat yang ada tu, dia dapat 5 ekor. Dia diberikan ahli, mungkin ahli mana-mana orang korporat mana-mana. Dia tidak diniatkan korban oleh kawan tadi. Maka untuk menjadikan sebagai korban, tapi mereka faham bahawa nak bagi itu pada musim korban.
3: Korban, ya.
2: Kita tak boleh ambil, kita takat-takat ni kita ambil, kita sembelih saja, rugilah. Sebab dia sudah tidak menjadi sebagai korban, korban. Sebab niat korban tu tak ada. Syarikat tu tak ada niat nak korban. Dia sekadar patu bagi kita, ini adalah lembu korban. Tak jadi korban lah. Sebab tidak ada unsur niat dalam korban tu. Sebab itu cara yang baik, kita carilah nama. Nama-nama ahli yang mungkin kita asnama nama, okay, 7 orang mai bubuh nama. Niatlah dia sebagai korban, maka dianggapkan dia itu sebagai orang yang memegang korban. Sebab diberi oleh individu tadi, dia tidaklah untuk diri dia. Dia cuma bagi. So dia menjadi hak kita. Jadi hak masjid tu boleh menamakan orang-orang tertentu untuk mereka itu memegang kan tiket sebagai
3: korban,
2: penama korban. Jadilah sebagai ibadah korban. Kalau tidak, dia sekadar makan gitu-gitulah. Rugilah. Sebab dibuat pada musim korban. Dan kita pun tak bolehlah menjual lembu tu. Sebab asal diberi oleh orang pada kita tu ialah untuk menggunakan secara urufnya bagi korban.
3: Korban, ya.
2: Nah, kita pula dah ambil, kita jual.
3: Jual pula. Tak boleh lah.
2: Kita jual nak ambil manfaat. Tak boleh lah. Sebab maksud dan tujuan diberikan dia adalah korban. Maka korban pula dia tak boleh digunakan secara umum. Dia mesti ditakyinkan, dijelaskan siapa penama dia. Maka ahli masjid lah yang kena ada menggunakan kebijaksanaan.
3: Kena uruslah itu sebagai
2: menguruskan begitu.
3: Baik.
2: Ha, jadi insyaAllah nanti kita cerita satu benda ialah berkenaan dengan bagaimana jika kita korban ni, kita buat korban menggunakan kaedah kan, kita tak sembelih sendiri. Kita bagi, kita ambil tumpuk kan. Patutlah 800. So orang lain yang uruskan. Dia panggil wakalah. Mewakilkan orang lain. Macam mana kita nak buat? InsyaAllah kalau ada masa kita bincang lah.
3: Baik. Baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita. Terima kasih kepada anda semua yang boleh hantarkan soalan kepada kita di konti. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan bersama dengan Burger Prof. Boleh WhatsApp kita 011-5668-6300 atau call kita 04-7713-0377 atau 04-7717-608. Terus setia bersama dengan kami. Tajuk kita sangat menarik hari ini, korban sunat, korban wajib, di mana pemisahnya. Terus setia bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Baiklah, alhamdulillah kita bertemu bersua kembali dalam rancangan Pokok Ilmu, sebuah rancangan mengupaskan topik agama yang ringkas padat tentunya sampai di hati kita semua. Dan tentunya bersama dengan kita masih lagi yang berbagai Profesor Dr. Syukri Ahmad dengan tajuk kita Korban Sunat dan Korban Wajib, di manakah pemisahnya. Tapi sebelum itu Prof, kita ada satu soalan, sebenarnya dua soalan. Satu di Facebook kita daripada Pelangi Biru, ibadah korban umat Islam ibadah korban umat Islam dibuat di kampung atau lebih afdal dibuat di luar negara? Mohon perjelaskan kepada yang bagi Ustaz. Itu daripada Umi Baling. Kita menyerahkan kita di Facebook kita yang bertanyakan soalan. Satu lagi soalan daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Prof, apa beza yang jelas berkaitan dengan korban sunat dan korban wajib? Adakah hukumnya masih sama? Bolehkah daging korban sunat diberikan kepada orang bukan Islam, dan akan sama dengan hukum wajib tadi itu? Itulah mungkin ada persoalan berkaitan dengan ibadah korban itu secara amnya, dan perbezaan yang sunat dengan yang wajib tadi, Prof. Nah, silakan Prof.
1: Soalan yang baik. Pertama, saya tak pasti nama, tak ingatlah sebagai penyoal tu.
0: Ya, Umi.
1: Berkenaan dengan ibadah korban, yang mana lebih baik dibuat di kampung ataupun di luar negara, kan?
0: Ya.
1: Kedua-duanya ada pandangan yang berbeza dengan ulama lah. Kalau sekiranya kita buat di kampung kita, hakikatnya dia lebih afdal. Tetapi kalau kampung kita ni orang kaya belaka, atau istilah bukan orang kampung lah, orang bandar,
0: kan?
1: Semua orang kaya-kaya belaka, kegunaan daging dia tu taklah sangat, kan? Masing-masing dah nak makan daging pun dah sakit.
0: Sakit
1: macam-macam, kan? Jadi afdal lah di tempat yang memerlukan. Al-Qardawi, Imam Al-Qardawi, dia sebut begitu, bahawa dia menjadi suatu kelebihan kalau sekiranya kita membuat korban itu di negara-negara yang memang memerlukan. Negara yang berperang, negara yang miskin, negara yang sangat dari sudut makanan ni memang tak banyak. Jadi baiklah untuk mereka. Tetapi kalau sekiranya kita rasa di tempat kita tu pun tak ramai yang buat, dan elok kita buat dan afdal dibuat tempat kita, sebab korban ini dia akan mengakrabkan hubungan. Dia kan bukan sekadar kita buat, kalau kita panggil jiran-jiran makan, orang kaya, orang miskin bersama, jadi keakraban dari sudut sosial itu wujud. Jadi kalau semua pakat buat luar negara, jadi tak ada lah keakraban tu. Dari sudut institusi masyarakat tu tak bergerak,
0: tak ada kat situ,
1: tak ada. Jadi melihat aspek itu, kita tinjau kita lah. Kalau kita rasa bahawa ada masyarakat yang banyak dibuat dan kita pun rasa perlu untuk dibuat, itu pun baik dan afdal. Kalau kita nak buat luar negara, dia difikirkan bahawa di luar negara itu tempat-tempat yang tertentu, kan, negara-negara yang mungkin memerlukan makanan. Kadang-kadang bila dia orang buat tempat tu berebut-rebut, sebab setahun sekali boleh makan daging, kan, masa tu, berilah tumpuan pada mereka. Itu pun lebih, itu pun baik. Dan yang kedua, apa yang beza di antara wajib dan sunat, kita dah ceritakan tadi, kan. Dan soalannya, boleh tak diberikan kepada yang bukan Islam? Oleh kerana korban itu dia bersifat ibadah. Jadi kita kena tumpu untuk orang Islam,
0: orang Islam sahaja.
1: Sebab orang Islam itu saja yang membolehkan kita makan, tapi tidaklah haram untuk orang lain makan. Tapi ibadat tu, pahala tu tak ada lah. Pahala bila kita berikan kepada yang bukan Islam, sebab dia fokus kepada korban itu adalah untuk tiga kumpulan daripada orang Islam. Sama ada untuk kita, sebahagian kita bagi orang fakir miskin dari kalangan orang Islam, ataupun orang kaya yang bersifat hadiah. Tujuan untuk bagi orang kaya bukan untuk bagi dia orang atas nama sedekah, tapi atas persaudaraan. Atas persaudaraan itu Islam tak sisihkan masing-masing. Tapi yang bukan Islam, ambillah masa lain mungkin, kan, yang sesuai untuk masa yang lain, yang bukan bersifat ta'abud, hal-hal yang bersifat peribadatan, kan. Macam kita bagi salam lah, assalamualaikum, kan. Kenapa kita kata nak bagi juga kepada yang non-muslim? Sebab salam itu adalah soal-soal yang dikaitkan dengan peribadatan. Kita bagi salam dapat 10 pahala, kan, berbanding dengan satu pahala yang orang menjawab. Jadi kalau nak bagi kepada orang yang non-muslim, bagilah selamat pagi. Dan dia orang pun faham lah, selamat pagi itu bermaksud pemberian yang sesuai untuk dia orang.
0: Ya, ya.
1: Bagi kita sama Muslim, dia ada perkataan yang memang sesuai
0: khusus
1: dengan kita,
0: ibadah
1: khusus
0: dengan kita.
1: Assalamualaikum. Kecuali ada orang Islam dan bersama dengan kita tu ada non-Muslim bersama. Ya. Boleh kita sebutkan Assalamualaikum saja pun tak apa. Sebab dia mewakili orang Islam yang
0: Islam
1: ada.
0: Tadi itu.
1: Macam itulah. Wallahualam.
0: Baik, itulah tadi dua soalan yang telah dikongsikan. Mungkin kita teruskan ya bagi Prof dengan kupasan kita insyaAllah.
1: Tuan-tuan dan puan nanti rahmati Allah sekalian, kita nak bincang sikit tentang aspek kalau kita buatlah korban di luar negara atau kadang-kadang tak luar negara pun, kita akan wakilkan untuk korban di tempat yang kita tak boleh pergi. Jadi dipanggil wakalah. Al-wakalah maksudnya kita mewakilkan orang lain untuk laksanakan korban untuk kita. Dia panggil al-wakalah. Tapi kebanyakan kita al-wakalah ni, dia bukan al-wakalah saja, dia panggil al-wakalah bil ajri. Kita wakilkan dan kita beri ganjaran ataupun satu jumlah tertentu. Sebab kalau orang pergi luar negara buat kan, takkanlah dia nak pergi saja, dia mesti nak ambil sikit
0: kos dia,
1: kos dia sebanyak. Sebab itu dia katakan al-wakalah bil ajri. Satu wakil dia mewakilkan kita dalam aspek jual beli, penyembelihan sebagainya. Satu kelebihan itu dia boleh gunakan untuk dia kegunaan pengurusan dan sebagainya. Sehingga tu ada juga yang mengambil sikit keuntungan. Tapi kita fahamlah keuntungan tu mestilah berkadar. Dia tak boleh ambil untung
0: banyak sangat.
1: Banyak sangat. Kan ada jadi isu-isu yang berbagai lah. Sebab kita kena faham. Nah, sebab itu dalam syarat-syarat tu, yang pertama, bila kita nak wakilkan satu, mana-mana pihak nak buat korban di luar negara ke, dia syarat pertama, dia mesti faham bahawa haiwan mestilah menepati syarat-syarat. Dialah binatang yang nak dikorbankan tu mesti tahulah. Kambing ke, biri-biri ke, lembu ke, korban unta ke dan sebagainya. Kalau dia tak bagi tahu, tak boleh lah. Tapi kebanyakan akan tahulah benda tu kita nak cerita. Dan mestilah cukup umur, sihat dan sebagainya. Yang kedua, penyembelihan berlaku dalam waktu korban lah. Dia tak boleh buat awal, korban awal. Dan sebenarnya semua pihak tahu benda tu. Kita ambil tahu. Yang ketiga, niat korban oleh orang yang berkorban. Kita boleh niat awal, tapi niat kita itu, bagi kita, kita berikan kepada ataupun kita minta supaya wakil tadi dia akan melaksanakan apa yang kita minta. Tapi isu yang akan mungkin selalu disebutkan ialah tentang aspek jumlah lah. Kita katakan kalau kita korbankan, sebagai contohlah, kita bagi RM400 kan, satu NGO mana-mana dia ambil RM400. Tapi dia tak jelas akad dia berapa, dia nak guna berapa. Itu satu perkara yang dia kena jelas lah. Jadi pihak pihak yang melaksanakan ibadat ni, yang terbaik ialah apa, katakanlah RM400 tu, dia sebut harga lembu yang kita akan buat satu tumpuk ni ialah katalah RM300, RM350, RM50 itu adalah untuk pengurusan. Ataupun RM300 lembu, RM70 itu pengurusan, RM30 itu apa-apa ke yang digunakan untuk apa. Jadi pihak yang kita beri untuk angkat lembu tu jelas. Tapi setengah-setengah pihak dia boleh buat dalam bentuk yang agak umum lah. Dia kata saya wakilkan untuk angkat jual beli dan package yang sempurna dengan RM400 itu. Ada setengah-setengah yang PNJO kata saya wakilkan tuan untuk membeli lembu ini dengan harga yang ditentukan, dan lebihan dan saya berikan lebihan itu untuk pengurusan-pengurusan yang di luar pihak tu. Tapi kalau lebih cantiknya, kalau kita tahulah berapa jumlah
0: yang digunakan
1: akad
0: itu,
1: yang nak digunakan itu, sebab itu lebih jelas. Jual beli itu dia kena jelaslah berapa jumlah yang kita angkat, berapa jumlah yang diambil untuk kegunaan bagi pengurusan. Itu lebih baik. Walaupun kadang-kadang dia sukar bagi pihak NGO yang nak melaksanakan tu, sebab nak ambil berapa dan sebagainya. Ada juga cara yang dia orang buat tu ialah dia orang beli dulu lembu. Pihak NGO nak pergi ke Afrika dan sebagainya, dia beli siap-siap lembu tu, kemudian dilantikkan. Maknanya akad itu berlaku di kalangan mereka lah. Bagi kita yang mewakilkan, mereka akan jual lembu itu lebih jelas kepada mereka, dan mereka tahu harga lebihan itu mereka boleh gunakan untuk pengurusan-pengurusan. Wallahualam. Cuma kita andaikan bahawa bagi kita yang di Malaysia pun, kalau kita buat masjid ke sebagainya, bila kita ambil RM800 ke untuk buat korban bagi satu tumpuk lembu sebagainya, jelaskanlah berapa sebenarnya yang kita gunakan untuk beli lembu bagi setumpuk, berapa yang kita ambil dari situ untuk kita gunakan dalam pengurusan. Kita tak boleh umum begitu, ataupun lafaz yang kita kena jelaskan bahawa satu tumpuk dengan RM8 ni dan dengan package yang sempurna, bagi clear baik-baik, ataupun lebihkan itu adalah digunakan untuk untuk apa, untuk pengurusan-pengurusan. Tapi dia kena jelas betul, sebab yang utama sekali ayatnya ialah masa akad tu, sebab kita tak boleh umum begitu. Sebab kita nak wakil kat dia supaya dia menguruskan dia punya akad
0: ibadah,
1: jumlah akad tumpuk kita. Hal-hal itu perlulah diambil kira kan. Wakil sembelihan ni taklah penting, yang penting ialah wakil untuk akad jual beli. Wakil sembelihan ni
0: siapa-siapa
1: orang kata elok lah, dipanggil dia elok. Saya nak wakilkan sama sekali tolong untuk
0: menguruskan
1: sembelihan bagi siapa-siapa. Sekarang orang dia jadi susah lah kita nak wakilkan kepada orang urus lembu satu hari. Lepas tu nak kena bagi tahu pula
0: sembelih,
1: wakil pada penyembelih
0: pula.
1: Dia yang tu tak sangat terikat, sebab dia memang dah orang kerja dah sembelih kan. Nak wakil untuk dia sembelih apa lah. Tapi menjelaskan lembu itu penting. Dia pakai mentakyinkan, menjelaskan kita ada lembu mana. Jadi tak boleh tuan ada lembu sekian-sekian, lembu itu kami dah tentukan, itulah lembu yang diakad jual beli, dan lembu itulah yang akan disembelihkan. So bila kita wakilkan pada seorang tu, dia tolong bagi tahu kat kita betul-betul lah. Sekarang orang dah ambil gambar lagi lah lembu tuan yang kita ambil, kita tahu, sebab kita tak tahu.
0: Yang
1: mengetahui itu ialah wakil kita yang menguruskan bagi pihak kita. Jadi dia layaklah untuk ambil sedikit kan. Tapi yang dia ambil tu pun, kalau dia bagi tahu berapa dia ambil, tu cantiklah. Itu sempurnalah. Kami ambil duit tuan ini ialah sebanyak RM300 kan, walaupun jumlah dia RM380. RM80 tu adalah pengurusan kami yang kami dah usah-usah bagi tu. Maka jelaslah bahawa akad kita itu ialah sebanyak RM300 dalam jual beli. Lebihan itu adalah untuk pengurusan. Itu lebih sempurnalah kita pun sedia. Maksudnya itu panggil amanahnya. Bila kita nak akad ni, kita nak wakilkan orang tu, mestilah orang itu kena ada amanah dia. Kalau tidak lah, dia akan buat benda yang tak elok lah.
0: Jadi kita macam-macam isu lah kemudian tu.
1: Kadang-kadang orang ambil kepentingan, sampai kadang-kadang dia letakkan tinggi. Padahal jumlah yang dia beli tu taklah sebegitu. Tapi untungnya besar, sampai digunakan untuk manfaat-manfaat yang orang wakil tu pula yang besar lagi. Padahal dia wakil je. Dia beza dengan jual beli. Kecuali dia jual beli. Dia jual beli, dia jual kat kita balik dan sebagainya. Itu kena faham. Semuanya itu sebenarnya untuk peringatan je. Saya fikir kebanyakan siapapun yang menjadi wakil kan, al-wakalah bil-ajri itu, wakil dengan upah tu, masing-masing tahu tanggungjawab itu, dan masing-masing ada maklumat tentang amanah. Termasuklah juga yang kita buat di Malaysia ni sendiri pun, sebab kita sendiri tak terikat nak buat benda tu. Kita berikan pengurusan tu, kadang-kadang masjid buat, kadang-kadang institusi buat, kadang-kadang klien tertentu buat. Semua tu kena ambil kira dari sudut hukum hakam juga. Wallahualam.
0: Baik, itu dah tadi untuk perkongsian kita pada hari ini untuk Pokok Ilmu berkaitan dengan tajuk kita korban sunat dan korban wajib, di manakah pemisahnya. Tadi banyak benda kita kongsikan berkaitan apa tu wajib. Yalah, kadang-kadang yang nazar tu tidak jadi wajib. Itu semua kita pun kita kupaskan bersama. Baiklah, yang berkata Prof, cerita tentang korban ni maksudnya dah nak dekat lah dengan Hari Raya Adil Adha. Mungkin sedikit ucapan dan sebagainya daripada Prof untuk semua pendengar.
1: Silakan. Terima kasih Yad. Hari Selasa depan kah, Rabu kan, kita akan menyambut Hari Raya Adil Adha. Saya mengambil kesempatan ini juga Ian untuk mengucapkan selamat Hari Raya Adil Adha, maaf zahir dan batin, kepada warga pendiri di Kedah FM ni, terutamanya Encik Hamdan Daim yang banyak bersama-sama dengan kita, Ian sendiri kan, kawan-kawan kita yang bersama di Konti dan sebagainya, pekerja-pekerja di di belakang tabir dan sebagainya kan, terpengarah sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ni kesempatan untuk bersama-sama untuk meraihkan Hari Raya Adil Adha. Saya ucapkan Hari Raya Adil Adha maaf lahir batin juga lah kepada keluarga saya semua. Mm-mm. Dan juga warga-warga Universiti Utara Malaysia yang banyak memberikan kerjasama bersama kita. Wallahualam.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih sebagai Prof. InsyaAllah ada rezeki dan masa jodoh pertemuan kita. Kita akan bersua lagi minggu depan InsyaAllah di hari dan waktu yang sama, dengan banyak lagi tajuk-tajuk menarik yang kita kongsikan bersama dengan. Terima kasih kepada semua yang tanyakan soalan, yang bersama dengan kita di Facebook dan juga mendengar kita secara langsung di RTM Klik ataupun di frekuensi Radio Malaysia Kerajaan FM. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Zadana 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yaz. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan kita tadi. Kita telah pun selesai pakai ilmu bersama dengan yang berbuka Profesor Dr. Syukri Ahmad. Tentang tajuk berkaitan dengan ibadah korban tadi kan. Okey, untuk hari ini dan jam seterusnya terus setia bersama dengan Yaz. Sampai pukul 12 tengah malam nanti, banyak benda yang dikongsikan. Kerana tajuk tema kita malam ini, perjalanan masa. Mesej masa tu kan, nak tengok lagu-lagu yang menarik atau lagu-lagu yang mengimau nostalgia anda, yang ada memori dalamnya, ataupun nanti ada soalan yang nak tanyakan kepada anda semua, berkongsikan dengan Ya. Tapi sebelum itu, kita nak teruskan beribur di jam yang berikutnya ni dengan lagu-lagu menarik untuk anda semua. Terus setia bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Tak tinggal pagi, petang

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

mengadakan solat fardu maghrib. Baiklah, kita tak mahu sembang panjang-panjang. Kita teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda. Terus setia bersama dengan kami di KDFM Mesra Harmoni.

0: 97.5.
1: Ukir namamu di awang gunung gerai.
0: Langkawi 105.7.
1: Benang di hati pulau Langkawi.
0: Kedah FM.
2: Tahu ni apaan? Ha? Contoh-contoh.
3: Oh, kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Melayu-melayu semua bantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okey?

terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

KFM Mesra Harmoni tentunya bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik untuk anda semua. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan yang teman-teman sekarang ni telah pun berada di jam ketiga yang bersiaran bersama dengan anda 8 malam pada ketika ini terus teman anda sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Hari ini kita nak sembang-sembang santai lah dengan anda semua. Dah kata-kata pun dah apa santai 6-12 kan, kita nak santai saja daripada pukul 6 tadi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Jadi hari ini untuk edisi 22 Mei 2026 kita nak santai-santai tu sambil-sambil tu yang nak bawa anda satu cerita, satu kisah atau satu tema yang kita bawakan pada hari ini. Iaitu tema kita untuk hari ini tu kita sembang-sembang di Kafe Santai dan sepanjang jam yang bersiaran bersama dengan anda, iaitu mesin masa. Kalau boleh kembali ... kalau anda nak boleh kembali ke masa lampau, apa yang anda nak ubah ataupun anda nak pergi ke zaman mana, boleh kongsikan dengan Yad kan. Kalau kita diberi peluang untuk putar balik zaman lampau tu, nak kembali ke tahun mana dan kenapa? Mesti ada satu momen yang buatkan kita tersenyum sendiri ataupun mungkin ada kenangan yang buat kita rindu separuh nyawa kan, sama ada zaman sekolah ke ataupun zaman mula-mula dapat gaji pertama ke. Boleh kongsikan dengan Yad, nanti Yad akan kongsikan bersama dengan anda. Kita akan juga live di TikTok kita juga jam 10 malam insyaAllah, kalau tak ada apa-apa berlaku haram lintang, boleh dengar Yad di sana juga. Okey, anda boleh tinggalkan ruangan komen kita dengan komen-komen anda, dengan cerita-cerita anda berkaitan dengan tajuk kita hari ini berkaitan dengan mesin waktu. Nak kembali ke masa lampau, kalau boleh diputarkan balik, apa yang anda nak ubah ataupun nak ke mana dan kenapa, boleh call kita 04-77-13-037 ataupun WhatsApp kita 011-566-86-300. Dan untuk jam ini ia akan temankan anda dengan lagu-lagu seperti ini. Pernah punya aku, Sheila Amzah. Tercipta satu senyuman saat engkau hadir dalam hidupku. Tercipta satu senyuman daripada Ridwan. Tapi untuk jam ini, pembuka jam ini, Yad bagi anda satu lagu yang sangat menghimbau nostalgia saja lama di alam fana cinta. Fotograf, Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Tercita satu senyuman Ridwan, teman berteman bersama dengan Yat 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan membawa turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percu. Santai 12 hashtag damaikan jiwa, teman-teman bersama dengan yang 8.16 minit malam tadi kita putarkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu mengimbau nostalgia, lagu-lagu yang mencerminkan mesin masa, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Hari ini topik kita sungguh menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda di jam ini dan jam-jam seterusnya. Antaranya kita ada mesin masa, andai dapat kembali .. Kalau anda dapat kembali ke masa lampau, anda nak ke mana, tahun mana dan kenapa? Boleh kongsikan dengan Yat, anda boleh tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita juga di 011-5668-6300 ataupun boleh call kita di 04-7713-0 04-7713-0 37. Ini yang nak bacakan kepada anda. Ini kiriman-kiriman daripada sahabat-sahabat kita juga. Kalau boleh balik ke masa lalu ni, nak ke mana? Ini dia dari Rafael Haizar. Nak rindu zaman sekolah, nak kembali ke zaman sekolah. Itu dia. Kadang-kadang kita rindu juga kan, nak balik ke zaman sekolah kita kan. Ini daripada Cik Mon 26. Nak masuk dalam perut balik. Alamak, sebab keluar-keluar dah kena belajar. Nak susu kena menangis, kita menangis pula. Mak ayah dah suruh diam, kecil-kecil lagi dah kena belajar macam-macam, nak tunjukkan perasaan sendiri. Kecil-kecil dah kena fikir. Dalam perut kan senang, tenang-tenang je. Ha, tu dia. Dia nak kembali ke dalam perut. Ha, anda pula macam mana? Ha, boleh kongsikan dengan ya, yang nak berhibur, yang nak berkomedi kan, ataupun ada kenangan-kenangan yang pahit nak diperbaiki ke? Mungkin anda boleh kongsikan dengan Yat malam ini. Ha, di jam yang berikutnya nanti kita akan kongsikan dengan anda, sebab nanti pukul 9 kita akan terbang ke Angkasa Puri. Lepas tu kita ada Music Express. Ha, pukul 10 nantilah baru kita kembali dalam kafe santai kita, teman-teman bersama dengan Yat. Okey, nanti kita deep bercakap dengan lebih deep lagi insyaAllah malam karang. Okey, banyaknya okey Yat kan, tapi tak apalah sebab kita nak berhibur dengan anda semua yang mendengarkan kita. Ingat mesin masa ni, lagu mesin masa juga tapi lagu baru ni. Tapi tak apalah, terus setia bersama dengan kami di Kedah FM, pasrah harmoni.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
1: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
0: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Zurinova.
0: Saya, Nani. #KedahFM.
2: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KedahFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Bapak semua-semua-semuanya siasat selalu di samping keluarga tercinta. Yang mendengarkan kita di mana-mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak sokong kita lah. Dengarkan kita sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey. Sebab tadi pun telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Setar, Kompasu dan Pokok Sena dengan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan kita seketika tadi. Dan untuk makluman anda juga, nanti di jam berikutnya, sekarang ini kita berada di penghujung-penghujung sebenarnya jam 8 malam, nanti kita akan terbang jam 9 malam, nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri untuk utama 9 malam, kemudian balik semula ke Kedah FM Negeri Jelapan Padi ini. Untuk apa? Kita ada lagu-lagu kenangan Music Express, lagu 45 minit, lagu-lagu tanpa henti untuk anda semua. Waktu itu Yet takkan bercakap lah, cuma kita akan putarkan lagu khas untuk anda semua selama 45 minit. Lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu kenangan, macam kita masuk dalam mesin masa. So, angka tema kita macam tu kan. Tema kita hari ini adalah berkaitan dengan mesin masa. Andai dapat ku ulang dot dot dot. Kalau anda dapat satu ulangan, apa benda yang kenangan-kenangan yang anda nak ulang, boleh kongsikan dengan Yat. Ni macam Yat bacakan di WhatsApp kita ni. Assalamualaikum Maksu Aisyah Caruk Tok Min. Kenangan Maksu yang nak diputarkan di pagi hari raya, tunggu Tok Wan ajak mandi raya. Hafai pi telaga nak mandi, terlupa balik tanya Tok Wan pula 3 kali baru boleh mandi. Yang itulah kenangan. Kalau kita boleh balik ke masa tu kan, mesti seronok kan. Dan kepada anda semua juga yang nak kongsikan dengan Yat, nanti kita akan buka kafe santai, kita borak-borak santai di sana. Okey. Kita nak dengarkan lagu-lagu kenangan juga. Ini lagu-lagu yang dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita juga di ruangan ini untuk anda semua di jam ini. Kita dengarkan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Terus setia bersama dengan kami. Jumpa jam 10 malam nanti bersama dengan Yat. Okey. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan wakut pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9.15 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Music Express.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5,

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan hikmah masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santaran 12, hashtag damaikan jiwa. Teman berteman bersama dengan Ya telah pun melepasi jam 10 malam. Kita buka segmen kita malam ini bersama dengan Ya di frekuensi kesayangan ramai. Kedai FM, macam mana malam anda semua? Harap semuanya dalam keadaan baik dan tenang-tenang sahajalah. Baiklah, anda semua malam ni Ya nak ajak kita semua berangan, Sat. Ha, berangan kan? Bayangkan kalaulah dunia ni wujud adalah ada wujudnya mesin masa dan kita diberi peluang untuk putar balik masa lalu. Hampa semua nak balik ke tahun mana dan kenapa? Adakah zaman sekolah yang penuh dengan kenangan huru-hara ataupun momen-momen dapat gaji pertama dulu? Mesti ada satu detik yang tak boleh lupa kan. Kita duk teringat lama-lama kat situ kan. Jadi Yat nak tahu sangat, kongsikan kisah anda semua. Cuba kongsikan dengan Yat malam ni. Nak lagi syok, bagi tahu sekali apa lagu yang apa lagu yang ada kenangan ataupun mengambil memori lama dalam hidup hampa tu. Okay, boleh call kita terus kita di Facebook kita, nanti akan bacakan juga. Ada post ya kat situ. Ataupun boleh call kita 0477 7713037, ataupun WhatsApp kita 0115668630. Dan di jam ini Yat akan hiburkan anda dengan lagu-lagu kenangan. Kita naikkan sikit lah kenangan-kenangan kita tu dengan lagu-lagu seperti ini.

0: Mentari muncul lagi dari slam. Mungkinkah terjadi dari Spider dan lagu ini? Senjen dan Merah Awi dan Zena Zin, semua ini dan banyak lagi tentunya di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

Bentari muncul lagi dari Slam Teman Berteman bersama dengan ya 10-19 minit malam. Saya Santa, kita dibuka hari ini. Kita kongsi-kongsi kisah-kisah menarik tentang tajuk kita malam ini, Mesin Masa Andai Dapat Kembali. Kalau anda dapat kembali ke masa lampau, ke mana anda nak pergi, tahun mana, bila dan kenapa? Ya, tengok kat ruangan komen kita ni melimpah-limpah cerita masuk. Ada yang rindu zaman sekolah, ada yang nak balik zaman bujang, dan yang tak kurang juga yang sempat selit lagu-lagu penuh memori. Terima kasih kepada anda semua yang mula menghantar mesej kita di WhatsApp konti 011-5608-6300. Betul kata orang kan, kenangan ni kadangkala dia datang dalam bentuk senyuman, kadang-kadang dia datang dalam bentuk pakej rindu yang syahdu. Jadi tak usah tunggu lama-lama, jom kita tengok apa kata pendengar-pendengar kita sekarang ini. Yang ada di sini kita ada Rafael, rindu zaman sekolah rendah tu, dia jauhnya zaman sekolah rendah kan, dia rindu. Ini dari Miss Aurora, nak balik masa SPM cukuplah. Tak nak salah pilih kos. Kenapa salah pilih kos tu? Ada kos yang tersalah ke kan? Kadang-kadang kita nak balik ke zaman SPM ni, kalau macam Yat nak balik ke zaman SPM ni sebab apa tau? Sebab kita rindu zaman nak belajar ramai-ramai dengan kawan-kawan. Macam dulu kita duduk kat asrama, malam-malam kita akan bersembang-sembang lah, berkawan-kawan. Berkawan dengan kawan-kawan, dengan buku, di mana-mana sahaja, untuk kita ulang kaji. Tama-tama nak dekat SPM tu kan, banyak kenangan-kenangan kita. Kalau boleh balik tu, situlah yang nak kita orang kata apa, balik semula. Itu dia. Ini daripada Kimax. Kimax, saya nak balik tahun 1990 di mana semuanya kelihatan baru dan asing bagi saya. Hidup yang sederhana, itu dunia yang saya mahukan. Tu dia kan, kita nak rasa balik ke zaman-zaman lama, balik ke zaman-zaman yang tenang, balik-balik ke zaman-zaman yang orang kata apa, tidaklah terlalu sibuk macam zaman sekarang ni. Okey, itu nanti Yat akan bacakan lagi kiriman-kiriman anda. Anda terus setia bersama dengan Yat, boleh kongsikan lagi bersama dengan Yat di komen Facebook kita ni. Boleh ke Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, ataupun boleh WhatsApp kita 011-5608-6300, ataupun call kita di konti. Nanti Yat akan bagi nombor untuk anda call kita. Okey, nanti kita akan buka talian untuk anda hubungi kita. Dan kita kata tentang undur masa kan, ini lagu yang terbaik untuk anda. Anda dapat ke undur masa Kedah FM. Terus setia bersama dengan kami untuk anda sehingga pukul 12 tengah malam. Santai dan 12, #damaikan jiwa.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Kita usahakan lagi batas senja. Teman-teman bersama dengan yang kembali lagi dalam segmen Santai 6.12 hashtag Damaikan Jiwa. Pak-pak semua telah pun 10.36 minit malam. Terus setia bersama dengan yang sampai pukul 12.30 malam nanti. Ini bila kita sembang tentang mesin masa, kadang-kadang kita bukan sekadar nak imbau memori manis, tapi ada fasa dalam hidup yang kita harap sangat kan, kita boleh ubah takdirnya. Ada rindu yang tak akan pernah ada penghujung. Ini satu perkongsian yang nak kongsikan juga daripada pengirim kita ni, iaitu Sendayu. Balik di waktu zaman degree, mak masih sihat dan boleh berjalan. Walaupun LDR dengan mak, at least setiap cuti sem boleh balik makan masakan mak. Rindu pula dekat mak kan. Sebab itulah kadang-kadang bila berjauhan dengan ibu ini atau berjauhan dengan ayah ini kan, kadang-kadang buatkan hati kita rasa terusik, teringat nak balik ke masa itu supaya lebih banyak masa kita lalui bersama. Ini yang nak baca pula satu perkongsian yang betul-betul menyentuh hati Yat malam ni. Datangnya daripada sahabat kita Hakimi dari Kubang Semang. Hakimi kata, kalau boleh putarkan balik masa lalu, dia nak sangat kembali pada tahun 2018. Waktu tu Hakimi tengah menduduki peperiksaan akhir dekat universiti Yat. Di saat tengah fokus jawab paper, rupa-rupanya di kampung ayah tersayang tengah bertarung dengan sakit. Hakimi langsung tak tahu waktu tu Yat, keluarga sengaja tak nak bagi tahu, tak mau ganggu fokus katanya. Tapi takdir malam tu sangat memilukan. Sebaik saja Hakimi selesai jawab paper yang terakhir tu, melangkah keluar dari dewan peperiksaan dengan rasa lega. Tiba-tiba telefonnya berbunyi saat panggilan itu merantap seluruh dunianya. Ini kata Hakimi lah, panggilan tu bawa kabar ayahnya dah tak ada, ada pergi buat selama-lamanya. Kegembiraan habis exam tadi tu, katanya bertukar menjadi malam paling gelap dalam kehidupan Hakimi. Hakimi tulis dekat Yat ni, kalau boleh nak patah balik waktu tu, sebab Hakimi nak balik perlu kuat-kuat dan ucap dekat ayah yang Hakimi sayang dekat ayah. Hakimi, Yat percaya rindu pada orang yang dah tak ada tu adalah rindu yang paling menyakitkan. Tak ada ubat, tak ada ganti, tapi Yat yakin ayah Hakimi di sana tetap tenang dan dia faham dan tentunya diyakin bahawa Hakimi tengah berjuang menjadi seorang yang terbaik. InsyaAllah doa anak soleh juga setiap sampai kepada ayahnya. Dan tadi kita cerita tentang ibu, ni cerita tentang ayah, sangat menyentuh hati kan. Buat semua pendengar, selagi mana ada ibu dan ayah, kita hargailah. Buat Hakimi moga terus kuat. Kita hadiahkan orang kata apa, doa-doa selalu mengiringi buat anda. Okey, kepada anda semua, ini Hakimi nak tinggalkan lagu ini, nak dengar kan lagu ini, lagu Seksa dari UK. Katanya ni lagu favorite ayah dia dulu, arwah ayah dia dulu. Saja nak dengar balik, nak mengimbau kenangan dengar sama-sama dengan ayahnya. Kita dengarkan lagu UK Seksa, KDFM Mesra Harmoni.

0: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja yang berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Apa khabar semua? Semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. 10.55 minit malam terus setia bersama dengannya sampailah pukul 12.30 malam. Alhamdulillah jam celik-celik kan. Selesai sudah jam nak habis dah jam ni kan. Jam dia bersiaran ni pukul 10 ni nak masuk jam terakhir bersama dengan anda. Terima kasih kerana anda kongsikan kisah mesin masa anda tu kan. Ada yang kongsi nak balik ke zaman kanak-kanak, ada yang nak balik zaman sekolah, ada yang nak balik zaman yang sangat-sangat menyakitkan, dan yang ada juga nak balik masuk lampau kot. Ha, itu ya, tak tahulah macam mana nak masuk balik tu kan. Ha, katanya senang je kerja waktu tu, tenang. Keluar pada perut ni macam-macam pula ujian dan dugaannya kan. Ha, macam tu pula kan. Tapi tak apa, kita doakanlah yang terbaik untuk anda semua. Ha, sedap tak sedap tu, kita dah melayari daripada pukul 6 tadi sampailah ke jam ini. Banyak yang nak kongsikan, yang telah pun dikongsikan oleh anda semua. Ha, dan untuk di jam ini kita terima pemanggil untuk kita berkongsi dengan Yat malam ini. Assalamualaikum, siapa talian?
1: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam, siapa talian?
1: Nasya, Abayak, apa khabar?
0: Ya, sihat Nasya, alhamdulillah. Sihat Nasya, sihat?
1: Sihat, lama tak dengar
0: suara Abayak
1: cukai ni.
0: Ah, minggu lepas tak berapa nak ada kesempatan. Minggu ni pun masuk balik.
1: Tu minggu lepas abang
0: IC rumah tu. Ya betul, dia mengganti, dia ganti sat lah. Ya ada tugasan kat luar.
1: Tu Nasha tanya dia, bayar pina, bayar tak tahu. Dia ada urusan nanti minggu depan dia masuk
0: kot. Ya betul. Dia aku nak kena ni kan. Dia tahu je ayat pergi mana, tapi tak apalah dia tak kongsikan dengan semua, tak apa. Okey Nasha. Ini kita nak sembang-sembang sikit boleh kan Nasha, tentang kalau Nasha boleh balik ke zaman lampau kan, Nasha nak balik ke mana? Boleh kongsikan dengan Yat tak?
1: Baliklah zaman dulu dengan Law lah.
0: Adalah mungkin ada satu masa yang mungkin ataupun ada benda yang Nasha nak ubah ke, ataupun ada benda yang Nasha rasa macam kalau dapat balik ni mesti seronok ni kan, zaman yang sebelum-sebelum ni. Mungkin ada satu masa yang Nasha nak balik tu. Adakah?
1: Kalau masa tu apa, tak pernah cakap lah banyak.
0: Yalah mungkinlah kenangan-kenangan Nasha yang lama-lama kan. Macam kata Nasha seronok ni kalau dapat balik ke zaman ni kan. Macam tadi ada pemanggil kita, dia teringin nak balik-balik jumpa dengan mak ayah dia kan. Walaupun mak ayah dia dah lama terpisah kan, dia nak, mungkin benda-benda macam tu yang mungkin Nasha nak kongsikan dengan kita malam ni.
1: Kalau masa zaman dulu, apa dulu masa saya duduk di turun tu, apa duduk rumahnya tu lah ya. Tapi lah ni saya tanya masa zaman ni tu, masa arah tu ada tu, kalau pergi lah jumpa dia apa tak nak bagi duit tu. Kisah apa nama nasihat dia lah. Saya tanya tapi buat masa lah ni tak apa lah, tak ada siapa tu, tak apa lah. Banyak nak kira nasihat pun tu senang. Dapat dia nak kedok SM, cara SM, nasihat senang lah ni.
0: Baik Nasha. Mungkin Nasha dekat mana tu Nasha? Macam bunyi kipas-kipas tu kan. Dekat depan-depan kipas ke tu?
1: Tak tahu lah.
0: Okey Nasha, mungkin ada sikit ucapan ke nak sebagikan ke rakan-rakan kita yang ada malam ni. Silakan Nasha.
1: Buat ucapan pertama kali untuk Abayak balik lagi, hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
1: Lepas tu untuk Kamu lama tak dengar telefon. Untuk Kak Indus, lama tak dengar telefon lo ni. Apa untuk sahabat-sahabat Kedok SM yang macam kenal semua. Lepas tu untuk apa abang IQ makasihlah kena bagi nasihat kata yo lepas.
0: Dan
1: untuk anak-anak buah saya ni, untuk anak saudara saya ni, besok dia main dia nak bangun pukul 5 pagi dia buka kedai makan depan di kawasan dia tu. Majulah untuk buat apa usaha lah dengan baik,
0: insyaAllah.
1: Banyak main satu lagu untuk rasa.
0: Lagu apa tu? Lagi yang banyak putarkan.
1: Nasional lagu. Lagu Ramli tajuk dia.
0: Tajuk apa tu?
1: Dia dengan apa, dia dengan Mara Bacut. Tajuk dia berbahagia. Ada rasa tu dengar lagu tu. Lagu tu dulu arah ayah kata dia dengar lagu tu.
0: Baik-baik, nanti ya cari, nanti ya akan putarkan di jam berikutnya. Boleh?
1: Lagu Ramli. Okey, banyak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Nasha kita yang bersama dengan kita. Terima kasih tu kongsikan kenangan lama ataupun mesin masa nak diputarkan lagu ataupun diputarkan waktu. Nasha kata tak maulah balik tu, nak duduk dekat tempat yang sekarang ni. Mungkin juga anda boleh kongsikan pengalaman macam tu. Lain-lain orang lain pendapat kan. Lain padang, lain belalangnya. Okey. Untuk ni sedang tak sedang kita dah masuk jam yang terakhir bersama dengannya. Di jam ini ia akan belanja lagu-lagu yang menarik antara yang ada di lagu ini, antaranya adalah

0: Bila cinta didusta daripada skrin. Cinta untuk Nabila dari Melissa.
1: Segenap rasa dan segenap takdir, kan semuanya dari ilahi.
0: Rasa dan takdir dari Amira Osman. Sekarang kita dengarkan Risk It All, Kid FM, Mesra Harmoni.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Bila Cinta di Dusta Screen. Teman-teman bersama dengan Yan Santanan 12, hashtag damaikan jiwa. Sedap tak sedap, jam telah pun menunjukkan 11.16 minit malam. Selamat datang ke jam terakhir, jam penutup untuk segmen santai malam bersama dengan Yan di Kedai FM. Wasa macam baru je kita sembang tadi, kan rupanya dah masuk jam terakhir dah bersama dengan Yan. Terima kasih kepada semua yang setia menemani Yan daripada pukul 6 petang tadi sampailah ke saat dan ketika ini. Yan tengok tadi kan, WhatsApp konti kita ni tak berhenti-henti masuk. WhatsApp daripada pendengar-pendengar kita. Ni ada satu perkongsian daripada pendengar kita, dari Kak Zura dari Alustak. Dia kata, Yat, kalau nak balik masa lalu, Kak nak balik ke tahun 90-an. Zaman tu hidup rasa tenang sangat, tak ada media sosial. Petang-petang boleh main bola dekat padang. Oh, Kak main bola Kak dengan kawan-kawan. Terima kasih Kak Zura. Betul, kadang-kadang waktu tu kan, zaman tu kita tengok yang perempuan pun main kat padang, yang lelaki pun main kat padang. Macam Yat dulu pengalaman kan, kita suka bawa bola, main bola sepak kat padang, sampai jam maghrib tu kena balik lah. Azan maghrib tu lah whistle penamat permainan kita. Oh, rindu dan syahadunya nak bermain dengan kawan-kawan macam tu kan. Baik, ini pula mesej dari Mat. Mat dari Pendang katanya, Yat, lagu Kenangan Mengusik Jiwa tu, tu memang tepat dengan topik malam ni. Teringat dekat arwah mak, mesej-mesej yang macam kenangan bersama dengan arwah mak tu disimpan sampai ke hari ni. Yang tu dia, nasib baiklah sekarang ni ada zaman teknologi kan, bila mesej ke, bila rindu ke, boleh tengok balik gambar-gambar lama ataupun gambar, ataupun sekarang ni boleh simpan voice note. Simpanlah voice note supaya kita boleh dengar berkali-kali. Yelah, macam Yat kata tadi lah, rindu yang paling menyakitkan adalah rindu kepada orang yang telah pun pergi meninggalkan kita. Ya, faham, ketika ini ramai yang nak kembali ke zaman-zaman yang paling indah. Tapi tadi ya juga seronok juga bila ada dengar apa perkongsian daripada pendengar kita, katanya tak okey apa ni kalau kita nak balik ke zaman lampau. Dia tak mau balik, dia nak duduk di zaman sekarang kerana zaman sekarang dia berbijak di bumi yang nyata. Macam-macam perkongsian yang Yat dengar dan Yat terima daripada anda semua. Baik, kepada anda yang tengah memandu, yang tengah on the way nak balik rumah tu kan, ya, sekarang ni musim cuti kan, ataupun yang tengah buat kerja lewat malam tu, kalau ada apa-apa nak kongsikan dengan Yat, boleh request dan nak record lagu pun boleh juga. Teman Yat 011-566-8630. Kalau nak call terus boleh 04-77-13-037. Nanti Yat putarkan bersama dengan anda. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Baru saja berlalu sebuah naskah yang cukup mendalam, pahit akan manis akhirnya. Lagu yang kita susun untuk anda semua di jam ini, lagu ini kita hayati betul-betul lirik dia kan. Dia mengajak kita sebenarnya untuk kita faham satu proses dalam hidup kita. Tak ada jalan pintas untuk bahagia. Kadang-kadang kita kena lalu fasa yang cukup perit, air mata yang tumpah, kekecewaan yang mendalam. Tapi percayalah, aturan Tuhan itu cantik. Setiap kepahitan yang kita rasa hari ini sebenarnya tengah membentuk satu kemanisan yang tak disangka-sangka pada masa akan datang. Jadi untuk anda semua yang mungkin tengah lalui fasa pahit tu, jangan risau, bertabah, sabar sat, sebab manis tu pasti akan tiba. Sebab itu kita sembang hari ini tentang kisah lama. Untuk kita kongsikan cerita manis, tak kurang juga kita kongsikan cerita pahit. Tapi perasan tak, walaupun cerita tu dah lama berlaku, 5 ke 10 tahun ataupun 20 tahun yang lepas, dan kita masih lagi boleh ingat dengan jelas. Kenapa? Ni yang nak kongsikan. Alang kita dah masuk jam takhir ni, yang nak kongsikan sikit lah fakta tentang segmen kita pada malam ini. Ini satu fakta yang cukup menarik tentang bagaimana otak kita ni sebenarnya menyimpan memori lama. Menurut kajian psikologi, otak manusia ni ada satu sistem penapisan yang sangat unik. Memori yang paling kuat melekat dalam kepala kita adalah memori yang bukan biasa-biasa, tapi memori yang diikat dengan emosi yang kuat. Sama ada emosi terlalu gembira ataupun emosi terlalu sedih. Sebab tu bila kita sedih sangat, kita ingat selalu momen tu, macam baru berlaku semalam. Kalau kita happy sangat pun, kita macam ingat benda tu baru je berlaku, sedangkan dah berlaku 5 ke 10 tahun yang lalu. Dalam sains, istilah ni kita panggil fading effect bias. Fakta menarik, otak kita ni sebenarnya sangat bijak dan bersifat pelindung. Seiring dengan berjalannya waktu, otak kita akan perlahan-lahan memadam atau mengurangkan rasa sakit daripada memori yang perih, yakni memori negatif. Tetapi ia akan mengekalkan keindahan memori-memori manis yang ada dalam hidup kita. Sebab itu bila kita ingat balik zaman susah kita dulu kan, zaman bercerita monyet atau zaman struggle ke universiti, kita dah tak rasa dah sakit tu ataupun sedih sangat waktu kita cerita macam benda tu baru mula berlaku. Sebabnya kita akan tersenyum, kita akan serindu. Hebat kan tuan, aturan Tuhan rekakan otak kita untuk direka kita cepat move on dalam menghargai sesuatu perkara. Jadi apa saja memori pahit anda hari ini, biarkannya masa menjalankan tugasnya. Satu hari nanti insyaAllah anda semua akan pandang balik waktu itu dengan penuh senyuman. Yang masih menunggu WhatsApp-WhatsApp anda di jam ini, anda boleh WhatsApp kita 011-5686-300 sebelum kita telabuhkan tirai kita lagu-lagu yang kita nak berhibur di jam ini. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

yang muncul bukan sahaja haki, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: floppo fi.
1: Info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
0: Kerajaan Mesra Harmoni 97.5. Pendengar yang serangi, akhirnya waktu yang memisahkan kita. Namun kenangan jualah yang akan terus menyatukan kita malam ini. Kita belajar satu perkara kan malam ini, bahawa masa tidak pernah menanti sesiapa, dan masa lalu pula tidak pernah menolak untuk dirindui. Ada kisah yang sengaja kita simpan rapat di sudut hati, bukan untuk ditangisi tetapi untuk mendewasakan sekeping hati yang bernama manusia. Terima kasih yang ucapkan kepada semua yang berkongsi baik-baik perkongsian bersama dengan Yat malam ini, daripada rindu yang tak berpenghujung sampailah ke memori yang membuatkan kita tersenyum sendiri. Kepada anda semua yang telah berkongsi dengan Yat, seluruh keluarga besar Kedah FM, moga malam ini memberikan kedamaian untuk sebuah rehat yang panjang. Simpanlah kenangan ini sebagai azimat untuk kita melangkah dengan lebih kuat esok hari. Sebelum Yat mengundur diri, Yat tinggalkan anda semua dengan sebuah lagu naskah yang cukup indah. Sebuah lagu yang sangat mendalam, menceritakan tentang coretan rasa yang sukar dipadam, tentang rindu yang masih berbaki. Layalah rasa yang tertinggal. Terus setia bersama dengan kami di Kedah FM, sehingga kita bertemu lagi di ruang dan waktu berbeza. Assalamualaikum, selamat malam. Terus setia bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM 97.5. Terus berkemankan kami di Kedah FM.
4: Kedah FM.
1: Tak kira pagi, petang

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng borong hantu? Sama-sama dengan Reza untuk edisi hari ini 23 Mei 2026, 12.16 minit tengah malam waktu ini. Edisi hari ini, hari Sabtu, juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk Nasional Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanjikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, Nasional Gang Bro Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Terus sama dengan saya Menurut Si Nasional Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Rancangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menurut Si Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian. Juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang dengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital, sama mendengarkan Nasional FM yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu. Juga semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Lalu pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ini dia, Kasim Selamat, Nasional Geng Burung Hantu.

Progresi mukul 1 minit tengah malam. Waktu ini bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Kempro Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran. 3-6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Kempro Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan atau perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini, yang bekerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu, sentiasalah berhati-hati. Yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Seperti kita tahu, lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah pelan Indo Perindustrian Baharu 2030 dan strategi semikonduktor nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

12 minit pagi waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bambu Pink Perodua Rawang, kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping, boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat koci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap. Ya, anak kita ingin nak merasa juga. Bagus, lapor diri daripada Putra Indah, Tongkat Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir ya, Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat, Kuching City pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ni, perlawanan akhir ni dia lain macam sikit. Reza Rosdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, Dirajat juga hadir bersama.

boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam Lavender Girl. Siap kunci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nak pula dah musim cuti sekolah. Ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-ziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam jalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Dengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lori kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Hubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Sebenarnya hiburan tu penuman dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Geng Burung Hantu.

0: Kanal 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentia.

Lagu Cinta Anda Perdana Tuan Nancy untuk Anak Cinta Sepi. Lagu diperbolehkan oleh Kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya, wow, lagu Cinta Sepi teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan, pusing-pusing taman botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakannya haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bazar Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mawar Mariza? Dan terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dendangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini, eh. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa? Kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, Game Burung Hantu semuanya. Ita Chor ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Game Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita, Abang Abdul Jalil dari Endau Johor, sama bersiaran, terima kasih. Rasa Palangi dengan ucapan assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini, yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Game Roh Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya, assalamualaikum Game Roh Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Butterwood Pulau Pinang, hadir bersama Reza sampai 6 pagi, layan kita. Wan Safari, assalamualaikum dari Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Game Roh Hantu. Dari selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Siaran langsung dari Wisma Radio yang terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti, dan Nasional FM sentiasa di hati. Nur Diana Nordin dengan ucapannya, selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Game Burung Hantu. Jom Game Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mama kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur, ketuk kuali tanpa henti tadi tu, yang buat kuih jadi, kuih tak jadi, buat sambal jadi, sambal tak jadi, sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu.
Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopularkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan kerana budi ku jatuh hati.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha dari kami,

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa

Raja Simple Rapi. Setiap lagu ada kisahnya dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut gitar hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke. Buat kata rakan kita di TikTok ni, lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya kan. Nasional Keburuhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang syarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati, sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyahduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba hari raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya yang pastinya bukan raya di Fitri tapi raya haji, raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Seperti yang kita tahu, kalau lagu raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, hari raya haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau raya haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Ditaruh saya juga di bersama. Terima kasih untuk tepi-tepi menghampiri 100,000 like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur lah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung lah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika hari raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini juga dipergulakan oleh biduan nita negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Zaman Asmara untuk anda 2.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dendangan lagu-lagu tangkap lentuk, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami lagu raya. Lagu raya, raya haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, geri jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microslip, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke. Kena kopi dulu, dah segong mata. Sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih. Adik di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya. Yang memandu juga walau di mana juga anda berada. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas eh. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sebab kata orang triple kot. Bayaran 3 kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan di kemahnya dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sama bertugas semuanya, semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita, terbaik, layan terus. Luncur kita buat kata sahabat kita eh. Luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu eh. Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang eh. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sandakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

0: lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu,

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

terbaik pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Ila Zabri, Karanamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Yang pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi walaupun sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak terima kasih untuk rosnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Itaro saya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang eh, sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Ita Chon, Shida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Feza Reza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablos Joda, Nur Aziza, Masya Pian, Su Sufia, Mama Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samrimat, Nurhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuin Putra, itu antaranya lah. Jalan sorang katanya, boring katanya eh. Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Sam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panas famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air, air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, dapat jualah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu eh, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komedi muka buku, Doraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bondi J. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah untuk tahun ini 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, selamat berkunti Reza. Saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri eh. Serdang Selangor hadir untuk kita bersama berhibur sampai hujung minggu, layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim melentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan

Di TV OK dan di Sukan Plus dan persembahan langsung di aplikasi RTM Klik yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Yo, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet. Salam Nasional Game Ruhan tu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi. Semoga kita sehat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap Abang Amasu Haili. Nur Isa Hita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terengganu hadir, Abang Zabidi kita. Mantap. Masu Omar juga diterut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohan tu bersama Reza pada pagi ini. Sentiasa diiringi dengan pantun. Buah pelam, buah kundur, bawa dari sungai karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba Hari Raya Adil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu, kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

Lagi pada Anjan ni, hey, lagu yang popular pada filem. Dalam filem Kuci-kuci Hotahi. Bukan kuci-kuci hota, tapi kuci-kuci Hotahi, ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Berjaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia, ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya, salam tahju, salam subuh, terima kasih yang bagi gig. Semoga dimurahkan rezeki selalu, eh. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah, ya. Walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, sama bekerja, ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hilda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah mengantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, eh. Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu. Pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Encik senyum, saya tertidur. Oh, tertidur boleh typing, ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hilda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki. Jiat bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang. Ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti, yang pastinya layan nasional game burung hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Mamat Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita, salam tugas, ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Dred Ray, Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers, Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, dekat Botai Pantai Timur dan meriah, eh. Apa nak menyambut Hari Raya Haji ni. Orang kata orang Pantai Timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni, kan. Nak pula dah cuti sekolah. Untung cikgu-cikgu sekolah, ya, terus kelik kampung. Kelik kampung, wah. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah Pantai Timur, ya. Encik Bos, selamat pagi. Encik Bos, apa khabar? Luncur terus, Mok Wan. Dari Usul Produa, Make Tinted, luncur terus. Terima kasih. Trade Plate Lori hadir, Isuzu melaporkan diri. Terima kasih, bang. Selamat pagi semuanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu, baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika, eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara kuci-kuci Hotahi. Bukan kuci-kuci hotaknya, eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agus Inah dari Kuching Sarawak, Alfred Lehman, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Hadir dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pak Johor. Nilela Dania dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita, ya.
Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah, alunan yang membawa kita pulang. Bulan bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Rohan tu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Oh ni Pok Ni Pok Pok Li. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Kelang. Pok Li, terima kasih hadir. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Rohan tu.

Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله مسلمين مسلمات sidang pendengar yang dirahmati yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bab air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, mana tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun tidak ada penghabisan, ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan, rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar, ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar. Kan? Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah, tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni sana ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang ketiga, suka saya ulangi ya. Kalau tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin, dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu kitab Riyadhus Salihin, dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga, bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik, kita mulakan dulu dengan satu hadis daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan, dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya, sabar adalah merupakan cahaya pula, Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu, jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu. Jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya, setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin Musliman, hadirin hadirat, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci. Ya, walaupun Islam, dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama cerita tentang suci ni bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, kita ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja, malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wuduk, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wuduk aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan. Ya, tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi. Kan kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas solat kita istighfar kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir itu tak sia-sia. Malah sangat besar pahalanya, dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu. Ni modal kamu dulu ke atas dunia. Kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Kan? Karena nak cerita banyak sangat lah apa yang kita buat ni. Maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah SWT. Yang keempat, solat adalah cahaya. Jadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6.30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah SWT ni supaya sentiasa bersama setiap hari. Kan? Mungkin lepas subuh kita lara sekejap, kita ingat balik Zuhur solat balik. Inilah merupakan cahaya penerang kepada kita. Yang kelima, sedekah yang sunnah atau wajib. Ya, zakat ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah. Kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata, duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita, tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid itulah hak kita yang sebenarnya. Ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, kan? Yang kita bincang berkaitan dengan sabar ni. Baik, dalam agama tingkatan kesabaran dapat dibahagikan kepada 3. Ha, kan? Sabar yang pertama, sabar yang tak ada pilihan. Ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. qadarullah ta'ala kan, Allah takdirkan kepada kita dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita kena terima. Jadi nak terimanya macam mana? Nak tak nak kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu, kena sabar juga. Ya. Dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan, ataupun tingkatan sabar yang paling paling rendah.
1: Allahumma

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ij'alni muqima ssalati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zori Nova. Ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi, 4 jam bersama dengan anda semua. Dan telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kampung Pasu dan juga Pokok Sena serta seluruh negeri Kedah Darul Aman pada pukul 5.49 pagi tadi. Baik, dan untuk anda semua, untuk pagi ini ada perkongsian menarik akan dikongsikan untuk anda semua. Jadi stay tune bersama dengan saya Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zura Nova di Kedah FM. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk pagi ini, yang pastinya kejap lagi pada pukul 6.45 minit pagi, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Okay? Yang sedang bersarapan pagi ini, selamat bersarapan. Ada juga yang tengah bawa kenderaan nak pergi ke tempat kerja. Ada yang nak pergi ke tempat berniaga, mungkin melambat sikit hari ni. Ada mungkin yang buka pukul 9 pagi saat lagi. Apapun, saya nak ucapkan kepada anda semua, sentiasa agar amat baik. Kalau kita berniaga tu, berniaga dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Semoga pelanggan hilang ramai, insyaAllah. Amin. Teruskan bersama Zora Nova. Jadi saya kongsikan untuk anda semua info-info yang terkini dan juga lagu-lagu yang menarik sepanjang 4 jam saya akan temankan anda. Jom dengarkan lagu semuanya di Kedah FM.

0: FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10. Aktif 6 10.
0: Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira di mana jua anda berada, yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda, yang mana semasa di Kedah FM untuk pagi ini, yang saya dapatkan daripada berita RTM. Okey, yang pertamanya adalah cuti sekolah musim perayaan, aliran trafik dari ibu kota perlahan, dan seterusnya Suria Home, iaitu bantuan rebate, insentif kurangkan kos elektrik, dan seterusnya kenaikan kos elektrik 85% pengguna domestik tidak terjejas, dan jamin bekalan tenaga hingga Disember, usaha sedang digiat jalankan, alhamdulillah, dan seterusnya tangani kes jenayah seksual, KPWKM teliti keperluan pinda onsa, dan seterusnya had umur minimum 16 tahun guna media sosial, muat naik dokumen rasmi untuk sahkan umur, dan yang terakhir kod pengurangan risiko RMC, denda penalti hingga 10 juta jika gagal patuh. Jadi untuk respon terus ke khabar sama Zori Nova, sekejap lagi saya kongsikan lagi untuk anda semua sehinggalah pukul 10 pagi, dan pada pukul 7 pagi nanti sama-sama juga kita nak ke berita Angkasa Puri untuk utama 7 pagi. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Same point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
1: Sam
2: Boy dan Show
3: Kedah FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sungguh sana, Tuhan ialah sebuah mimpi.
0: Kecah FM. Hidupkan hari anda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10, aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, dan pagi ini saya nak kongsikan lagi untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Yang pertamanya, serangan Israel ke Lubnan ragut lebih 3,000 nyawa sejak Mac. Jadi menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu dari lewat Khamis sehingga Jumaat mengorbankan sekurang-kurangnya 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan juga seorang kanak-kanak, selain mencederakan beberapa orang lain. Dan seterusnya, Tulsi Gabbard letak jawatan pengarah risikan nasional AS, yang mana perletakan jawatan Gabbard ini jangka mencetuskan perubahan kepimpinan dan komuniti perisikan masyarakat-syarikat dalam tempoh terdekat. Okey, dan seterusnya yang terakhir, WFP dakwa Israel arah henti kerjasama dengan NGO Turki di Gaza, yang mana jurucakap WFP berkata Tel Aviv mengarahkan agensi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menghentikan segera pembekalan bahan api dan semua aktiviti bersama Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH. Baik, kepada anda semua terus kekal bersama Zori Nova. Sekejap lagi kita kongsikan lagi untuk anda semua berkaitan dengan cuaca hari ini di Negeri Kedah Darul Aman oleh Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah Darul Aman pada pukul 7.30 pagi nanti. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik sambil duduk makan roti canai itu, dengan duduk makan nasi lemak. Alamak, sedapnya. Jom terus kekal bersama Zori Nova. Kita faham.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.
4: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
5: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
4: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan untuk pagi ini, kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Bank Malaysia Negeri Kedah Darul Aman untuk dapatkan
6: hari ini.
4: Kita nak bersama dengan Cik Azuddin. Assalamualaikum Cik Azuddin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi macam mana untuk hari ini cuaca di negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
7: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada para pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan jangkaan cuaca di seluruh negeri Kedah untuk hari ini. Keseluruhan negeri Kedah dijangkakan tiada hujan di sebelah pagi, manakala di sebelah petang dan senja cuaca dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum dianggarkan 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 30 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut ombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sekian saja laporan cuaca daripada Pejabat Meteorologi Negeri Kedah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Hey. Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafif Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan seluruh warga rakyat negeri Kedah yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini kita bersua lagi di ruang udara dalam sentuhan duha. Mudah-mudahan pagi ini kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, pepatah Arab ada sebut bahawa al-insanu ashkalun wa alwan. Manusia ini bermacam-macam cara, bermacam-macam color, bermacam-macam fashion. Maknanya macam-macam ragam. Dalam banyak-banyak ragam kita ini, ada ragam kita, tabiat kita, tabiat yang buruk, suka mengamalkan amalan-amalan yang buruk. Amalan-amalan tabiat-tabiat yang buruk ni tak sihat sebenarnya untuk kehidupan kita. Apa tu tabiat buruk, tuan-tuan? Tabiat buruk tu ialah corak hidup yang dilakukan berulang-ulang kali sampai dia jadi biat, sampai dia jadi kebiasaan. Walaupun kita tahu ia memudaratkan diri, emosi kita ataupun akhlak kita, bahkan bagi kesan kepada agama sekalipun. Contohlah tabiat buruk kita. Ada orang suka bertangguh-tangguh. Ada orang dia kaki marah. Ada orang suka tidur lewat. Ada orang malas. Ada orang suka bercakap kasar, merokok dan sebagainya. Itu semua bad habit lah, tabiat buruk yang saya rasa kita boleh ubah. Orang lain tak boleh ubah. Tuan-tuan, Tok Sah duk panggil lah ahli psikologi dunia mana suruh main bagi kita motivasi untuk kita berubah kalau kita tak mau ubah. Albert Einstein pun kalau hidup balik nak ubah orang tu tak boleh. Hanya satu-satunya yang boleh ubah biat kita, tabiat buruk kita, ialah diri kita sendiri, tuan-tuan. So macam mana kita nak berhenti? Ada beberapa tips yang telah disebutkan. Rupanya kita ni, tuan-tuan, kita jangan sekadar benci tabiat buruk kita, tapi kita kena fahami apa punca dia. Misalnya tanya diri, bila aku selalu buat? Sama ada kita ke stres ke, bosan ke, suci, sunyi ke dan sebagainya. Dan kalau boleh kita gantilah. Kita gantikan. Otak kita ni dia sukar untuk berhenti tak, kalau tak ada pengganti. Contohnya, kalau kita duk suka scroll TikTok tu kan, cuba kita ganti membaca, berjalan. Kalau kita ni orang yang mudah marah, cuba kita gantikan diam, wudu. Kalau kita orang yang suka ada habit makan berlebihan, cuba kita gantikan, gantikan dengan minum air yang banyak, bersenaman, brisk walk dan sebagainya. Jadi Islam juga mendidik kita dengan penggantian. Misalnya maksiat, kita ganti dengan ibadah. Kalau hati kita lalai, digantikan dengan zikir. Kalaulah kita istiqamah pelan-pelan, tuan-tuan, saya percaya tabiat buruk macam mana pun mampu ditinggalkan. Nah, insyaAllah. Boleh tak boleh, tuan-tuan?
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Aku di dalam lembah yang tak berbunyi.
1: Lebih dekat, lebih padu.
0: Nama sungguh sana, hanyalah sebuah mimpi.
1: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.